Ahansan na kamantilihan pinagangan suang pagun o kabalanjan kaposisyon KPDN o uangan o kapobian ababazan kapobohizan Rahma Madani JPRM dan kapambalanjan te kabalanjawan duvangay bu duvang padamto. Na boss di mantili ni na Dato Armizan Muhammad Ali kapanay man tagumu o kaunalan mingkikit na dadi lahan kapalintan papatihambus ababazan diti. Dahil timpo diha pinapoyo i Dato Armizan, pinapoyin kavas nogi kauhanan tuhun ngavi kuma kapayhan kapanjulan PJRM mipahud miampay pongingazan na babazan na kumoy. Nabos isido tuhun ginumuan da bayno kavasa no di mintong tadaw om timpo ababazan maza hazagan sasawang poy magonondo PJRM om nagi aplikasi kapayhan kapabahizan Rahma Madani. Tumano dito Armizan, tumimpun ko iso vuhan ko opod biti, poin tutunon o KPDN o sokot poin bida kod QR timpu om tadaw PJRM id kinezunon kabazagan ginumuan.

0: Minggisama kamantilian ketundan kepemaunan kepengindapuanan empat sakazan Sabah Mindet do manakadai menunda tinmungan mengingindapu dekta tanga di mamung babazan My Pride. Nabos di Montili dino Datu Iwan Benedict pakionon do kamantilian di sido ku dumadi sembogizan matadhang muntak mengukab kesivatan koduvo kuma di nangotong lungku haid ahapas opusan pinapanaw ukum. Namot diho kapuanjulan My Pride Fest and Fair Zon Sabah Duvang Aibu Duvang Padam Onom Okon ko sa baba manak hivang kuma kapabahizan asil tinodo talungko nga papakito kabahan ng kasivatan itinodo mazang magisusuvaya babazan kapungbosyanan kapungbosyan kapisan talungko Malaysia. Nabos di patunod talungko pagun Sabah om tanak pisampuvan Labuan te hoksun ababazan diho nokito sa bahagi impon to ponsol da papoing kavas ababazan pungupohyanan. So ginamu atus tahong padam duvo taman bimbingan kanak-kanak tabika kopisan kabuon tuhun magigizon kemas montok dazanak autistik tumimpun ukabon da duhan koiso mikot. Nabos di mahayangan patunod dino Datu Muhammad Hanafiaman ponisan montok pagunuan dazanak poimbida diho ukabon tumimpun vuhan mikot miampai sakaday kamuntilihan kohidasan. Nabos isido vokon pakionuan montok tumanod kelas diho na po nga dazanak kogompit kivakad tuhun ausong kuo kadaan san okay yu ipinahabus na kopisan katununan tuhun magigizon JKM. Patiang buson da kaupisan Meteorology Malaysia, Met Malaysia, domintong kinantakan tana gumuzo id Sabah, maza duvang padamvahu station seismic id patatangkap pagun. Nabos di mahoingan patunod Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip, kapagintangan sa hinay duvang padamapat jam diho, kapagawit po gizan diho o sikap mongiho kantakan tana gumuzo. Tumano di sido, Vokon citizen Simik i osomok miyampay kinezunan kinantakan na po nga sa pulot himang padam 2.2 km kiningaw 6.6 km sandakan tulupid 2.4 km matupang 2.6 km om tenem sisam 6.2 km. Apat kusay na pujulan di kahapas kulita sinakay dioho no kabibi. Paguhuy na kasunsung iso lori himotan, ipinotod idisan lahan, idtaman jaya diri, lahan sepanggar di minsusubab konyab. Kopisan mamimisok tapoy teko bomba o mananpasi Malaysia JBPM Sabah, pinapoyho do nakotoy mo bogizan di sido do pamahavan kagumpit kinantakan diho di jam koduvo tahunga padam 2 minute minsusubab. Tinimungan matad balay bomba o mananampasi BBP kota Kinabalu miampay sakaday BBP lintas na kaykot idkinay zonon dino di jam koduvo himang padam si zaminit misusubab om nakito sa via video ho nansip idpadsakazan diho. Pinahabus do tinimungan bomba o sa via vinopitan minamaguno kakamot poimbida. Tumanod JBPM, kalaja pinapahabus inopitan, nopongo di jam kotahu himangapad minit min susuvab, om Pinoy magon da upisol pangusapan, o sa via video ho, minidu pagun, idtizonon, kinantakan. Sa via video dino, pinata kumapulis, muntok hang sumusud.
1: Apal Tony Bo, Tarao Bino.

0: 有声茶馆。
1: 忙着生活的时候，也别忘了照顾自己，停一下，听听心里的声音。每逢星期一，上午10:30，当当好，陪你慢下来。

忙着生活的时候也别忘了照顾自己，停一下，听听心里的声音。每逢星期一上午10:30，当当好陪你慢下。

今天比昨天更顺利，愿明天比今天更精彩。好心情从现在开始。沙巴 VFM 你的凉拌。

0: Assalamualaikum Dinakan, ya nak abar.
1: Untuk kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nak abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Terima kasih kerana mekali siaran sama Ala Bana.
1: Assalamualaikum, dinakan kita semua lagi tak siaran sama Alap Banah 20 September 2026 bersama kod 16 Rabiul Akhir 1440 Hijrah bersama kod Jezi dan bagi kemab tu tak lau Senin dinakan. Jadi terima kasih tabangan dinakan semimun yang betarus dia bersama kod kita dan bagi kemab tu lekat jam telu ngabut na jam 6 kang kemab kod pan dinakan do kontrati ti sini kod kita berkali abar. Jadi kita ngendak sini abar beteko Tun Dr. Siti Hasmah Mawad Ali Indo tabang Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ngemban tak Institut Jantung Negara IJN sensaung sini abar yo betemban tu tokon yang umuran datus tahun tu rasale anak ni Tan Sri Mok Zani Mahathir anu pan bay marak pekoroi tak bernama sensaung sini Tun Dr. Siti Hasmah boy peneluwa tak 10 Julai 1926 kok pan kahwin kok Tun Dr. Mahathir tak 5 Ogos 1956 pasangan tu boy terak kurnia pitu orang cahaya motor anak dinakana yono telungan dendo kok pan pat orang delah kok pan Tun Dr. Siti Hasmah ngeru antara doktor dendo Melayu terawal talatu kok pan boy berkhidmat di bidang kesihatan awam sebelum ngukrian peranan penting di dangai-dangai kegiatan kemasyarakatan khusus ni berkaitan kok kesihatan kok pan kebajikan beliau berjadi endo Perdana Menteri masa Tun Dr. Mahathir boy ngentan lah tu dia dua timpu yono lekat 1920 dikau ngabut 2020 telu engkau pan 2010 ngabut 2020 tak juli lepas Alia Rahma pan boy nambut yang pun ulang tahun kelahiran ni ke datus engkau pan tak Ogos 2026 boy terus iktiraf Asian Record sebagai pasangan tak bagas Perdana Menteri kakak elum anu paling to dinakan. Al-Fatihah untuk kau dinakan lah. Jadi pian kau pian man terus jawab semua kau kita demangi kumap tu kau pan sebagai panduan muslimin kau muslimat semiwan kita semua-semua akan berkali azan asar tak jam telu 20 minit kemuap.

0: Tuntutannya siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo-ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1 TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkale nomor saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.
2: Teman setia anda.
3: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkali Sabah VFM.
4: Karan sama.
5: Alap,
4: alap, alap.
6: Kakak bersama kok kami ta Sabah VFM saran sama alap anak dinakan sebagai apa am kami ingin dak betiru tak TV 1 Union pun live siaran langsung istiadat pengebumian pembesar negara kamu boleh ngendak ni tak TV 1 okey pengebumian tun Dr. Siti Asmah me jadi am kami ngendak info-info barat jemaah abar-abar ni paling bau boleh juga muka TV 1 ataupun kamu boleh muka kata RTM klik. Kau pan sih sebagai panduan dinakan kita akan mengkali azan asar setiap lewat jam 3:20 kemuap untuk kawasan Kota Kinabalu. Kau pan kawasan-kawasan anu somo waktu engkau ni. Dokon barak lagu sih dinakan lum tu memang nyak betah dunia tu cuma tungan pesinggah. Terus bersama kami tak siaran sama alap panah.
7: Nilai-nilai murni sedong kok pan pengen sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingkak ngabut niat mekiran jomo ali suntuk kalapan yang buli tu tanti gaya lum kok berbelanja ngurus kewangan engkau alap berjimat kok pan niat berbelanja berlebih-lebih nutan nafsu ti setarus ni betutur engkau sopan kok pan dong melangan diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo. Dong dong dong. Setarus ni muat no keputusan metimbang ian jadi ni amun kiti muat pekeroe tak jomo lain. Kopan niat buat dembila mesti no adil kopan harmoni untuk semimon pihak. Kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kopan pemakanan ti. Ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk menjaga kesihatan kok pan dong buar-buar.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Untuk metekau abar atau tilau selain bencana Tak Tungan B, kamu boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline antara WhatsApp 0-6-4-0-3. Balikan ku 0-6-4-0-3.
1: Siap siogo calon peperiksaan ngojo pensono. Fenomena El Nino runta tahap sedong kok peniramal akan betarusan sekurang-kurangnya ngabut tahun bunda. Nutan tak unjuran bau-bau tu, intensi El Nino bok-bok ni beroperasi tekok tak tahap anu daras entawa super yono rojo daras ngabut September 2026 abut no April 2027. Kemungkinan ni risiko liut terbetak tempo peperiksaan awam penerun yono tenak. Kok pan risiko dokon kok jerebu, suhu anu panas, kok pan masalah kekurangan buek akan nindok. Kok pan winuanan pengendaan lebih. Kuleno maklumat bau tak natma.gov.my. Jogobi keselamatan, kok kesihatan diri. Kok pan sentioso berjogo-jogo tak kawasan Tungan Bitemban.

0: Amun run bencana alam dokon kok liut, tanak runtu kok gempa bumi. Anu nebab keteratan oyo tak bangan harta benda. Lebih-lebih lagi kerungaian nyawa. Tantu ni ngembanan pedih kok trauma tak mangso tebetak liut. Jadi, somo-somo nokiti muan sokongan moral anu daras tak gai. Anu ngodop kesusahan kok pen ndok gai berusaha kok bersabar. Ngodop perkoro atau bensono tu.
1: Kementerian Dalam Negeri KDN siap sedio ngodop liut. Kedarasan bersomo, keselamatan terjamin. Empat lingkap penting keselamatan. Dikau, peka tak amaran. Kulit maklumat kau sahi antawa bana dekat pihak berkuasa tak kawasan ben risiko. Kedua, sedio untuk pindah. Nedion peralatan tos-tosan kau pembangun dokumen asas. Kau pan, Jabatan Sukarelawan Malaysia bersedio tak pusat pemindahan sementara PPS. Ketelu, ngelak risiko. Dong kekuri, kok ngendok sanang tebetak liut. Aset buat Jabatan Imigresen Malaysia sedio untuk nambangan pemindahan. Keempat, mempatai Swiss dinutup semimon Swiss elektrik untuk ngelak ruak renjatan. Keselamatan tebetak liut, tanggungjawab bersomo. Dong ngendok sanang pasal liut, pasti di sentioso berjogo-jogo engkau ramalan cuaca kok paras buek. Penetio anak-anak lekat kawasan liut kok pengelak mandi atau peketa suang tebetak uran londos. Dong lupo nedion kit kecemasan lebih awal kok nutan arahan pihak berkuasa amun sino pindah. Ingat, lingkak berjogo-jogo betiru buli nelamat nyawati. Amun terjadi kecemasan, ngubung siam-siam-siam lingau. Somo-somo kiti ngejogo keselamatan nyawati. Pasan tu lekat Jabatan Bomba Kop Penyelamat Lat Sabah.

0: peranak diki anu kansang penakan ko makanan anu mamis akan ketagihan de reso mamis kolemo pelemokan ku ko terua penyakit akan lebih aktif ko nyak tekawan atau kejogo oleh masalah keteratan ko buh infor dari reso akan terganggu nyak kolek namalan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk pemoyoan ku anu saka tak bangun peranak diki.
1: Tips ngelag anak teklipat diom kerita. Tago te peringatan ta pengentanan beluang kerita. Set te alam telefon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemon tung ko sebelum ngembanan kerita. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganyak teko ta rumah tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.
2: Penentuan bangan peranak ndok nia muat perkara tu di media sosial. Dong muan kok maraan oron banah nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, oron school kok gambar tak jomo anu nia tekelo. Dong muka email nang jomo ali, dong ngejawab ian-ian message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar ko status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak te muat komen tak dio media sosial akan jadi suntuk sekot tak anak-anak te. Besomong ngendok manfaat nang kemudahan internet.

0: Kementerian Dalam Negeri KDN siap sedia ngodop liut. Kedarasan bersomo, keselamatan terjamin. Empat lingkap penting keselamatan. Dikau peka tak amaran. Kulit maklumat kau sahi antawa bana dekat pihak berkuasa tak kawasan ben risiko. Kedua, sedia untuk pindah. Nedion peralatan tos-tosan kau pembangun dokumen asas. Kau pan Jabatan Sukarelawan Malaysia bersedia tak pusat pemindahan sementara PPS. Ketelu, ngelak risiko. Dong kekuri kok ngendok sanang tebetak liut. Aset buat Jabatan Imigresen Malaysia sedio untuk nambangan pemindahan. Keempat, mempatai Swiss. Dinutup semimon Swiss elektrik untuk ngelak ruak renjatan. Keselamatan tebetak liut tanggungjawab bersomo.
1: Amun run bencana alam dokon kok liut tanak runtuh kok gempa bumi. Anu nebab keteratan oyo tak bangan harta benda. Lebih-lebih lagi kerungayan nyawa. Tantu ni ngembanan pedih kok trauma tak mangso tebetak liut. Jadi somo-somo nokiti muan sokongan moral anu daras tak gai anu ngodop kesusahan kok pen ndok gai berusaha kok bersabar ngodop perkoro atau bensono tu.
2: Terima kasih kena mekale siaran sama ala bana.
0: Dong ndok sanang pasal liut, pasti bi sentioso bejogo-jogo engkau ramalan cuaca kok paras bue. Penetio anak-anak lekat kawasan liut kok pengelak mandi atau peketa suang tebetak uran londos. Dong lupa nedion kit kecemasan lebih awal kok nutan arahan pihak berkuasa amun sino pindah. Ingat, lingkak berjogo-jogo betiru buli nelamat nyawati. Amun terjadi kecemasan, ngubung siam-siam-siam lingau. Somo-somo kiti ngejogo keselamatan nyawati. Pasan tu lekat Jabatan Bomba Kop Penyelamat Lat Sabah.

Pelanan Lumtih lagu kata Soro Amar mau kita jam 4:24 minit kemuap. Terima kasih kakak lagi bersama kok DJ Z dan mangi kemuap tu. Sana kita diam segmen untuk kesalam. Tapi kita yang limpasan dadau muan beraja merosa hormat. Kok ta alirhamatun Dr. Siti Asmah. Amka ingin tak yang pun lintas langsung betiru kakak lagi penasang tak TV 1 kamu boleh ngedak meh yang pun lintas langsung ke Masjid Asyarif Taman Sungai Besi Indah berlangsung ni istiadat pengebumian pembesar negara. Jadi kamu boleh ngedak meh lah dina kena kita ngedak betiru tu tak TV 1 betiru tu pun kita yang pun yang orang itu keranda ni yang terombol engkau bendera Malaysia dina kan engkau pan dikitu ti ko mana jumo tu ko ngedak meh engkau pan yang sentiasa un sedih ni yang pun endo yang pun lah kok Tun Mahathir. Jadi yang kita ngendak keadaan ni memang rata rasa ni ngendak dah kena sebab bayang nanti umur yo bengemban datus den tahun umur Tun Mahathir betiru datus den tahun mo dari beraja mo dari tahun nang ya yo lahir 1926 ngabut 2026 dari sebelum merdeka kok sebelum pun Malaysia lagi berajumu kan dina kan jadi eno tiap pelanan ini jadi amko mengenda berajumu boleh pengenda me jadi dina kan sebagai dikok penghormatan semua-semua giti aku doa kok pasang ti semua-semua Al-Fatihah tu semua-semua giti mudah-mudahan alirma nenak tak tungan jomo-jomo yang beriman.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana. Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Siaran sama Alabana.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetah dan saat ngabut terlumpu saat. Kopan, jomo anu niat teko bertindak balas adria ngabut niat nadaran dirini. Amun kang kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau nombuat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa seturis kajap buli ko onsom nyawabi kok pan nyawa jomo alih.

0: Amun run bencana alam, dokon ko liut, tanah runtuh ko gempa bumi. Anu nebab keteratan oyo tak bangan harta benda. Lebih-lebih lagi kerungayan nyawa. Tantu ni ngembanan pedih ko trauma tak mangso tebetak liut. Jadi, somo-somo nokiti muan sokongan moral anu daras tak gai anu ngodop kesusahan kok pan ndok gai berusaha kok bersabar ngodop perkoro atau bensono tu.
1: Dong ndok sanang pasal liut pasti bi sentioso bejogo-jogo engko ramalan cuaca kok paras buek. Penetio anak-anak lekat kawasan liut kok pengelak mandi atau peketa suang tebetak uran londos. Dong lupo nedion kit kecemasan lebih awal kok nutan arahan pihak berkuasa amun sino pindah. Ingat, lingkak berjogo-jogo betiru buli nelamat nyawati. Amun terjadi kecemasan, ngubung siam-siam-siam lingau. Somo-somo kiti ngejogo keselamatan nyawati. Pasan tu lekat Jabatan Bomba Kop Penyelamat Lat Sabah.

Lagu lagu kita sorani mazan nyaun ke mendua mau kiti tak jam 4:40 minit kemuap lebih kurang 10 minit lo sodina kan sebelum kita mengalih abar-abar dia melata kemuap tu dapat sebut di posok kang dia segmen pemupusan minit-minit lagu. Jadi sebagai penonton bangan dina kan semuanya mengalih kita dembangi kemuap tu lagu akan pasang di lagu yang berjumpa lemak-lemak dikit lah untuk kita hormat berjumpa kok engkau keadaan semasa betiru tu. Jadi dikit abar yang ingin kongsi ti tabangan dina kan pengkalai dembangi kemuap tu inan tu dikit abar dogon alabana yang pun info tu jadi kongsi ti untuk dina kan semuanya mengalih kita kemuap tu minggu pitu atus pitu atus peluang pekerjaan ini jangka akan jadi nutan pembukaan hotel kawasan pusat peranginan bertaraf 5 bintang Bobo tak papar. Jadi senang hati jom-jom di belak papar ngaku di belak papar jom sebarang ni kok seluruh kita berjumpa rakyat tak sabar lah kok minggu yo ni jangka akan nimpun beroperasi entorong 2027 ni ada betah kita posok ke 2027 ni akan sekacap jauh lagi kita ngendak pan kata ahli parlimen papar itu Barat Dato' Armizan Muatali Ling ni projek bernilai kira-kira the billion ringgit dekat Sinyi Group dekat Taiwan ada kata Taiwan tu tenangun tak kawasan Sooyo 32 hektar kau pun betiru ngecatat kemajuan sikot 50 pedatus no kau pun projek tukang enggak jauh akan nambah produk pelancongan bau tak sabar tapi pun akan muan limpahan ekonomi tak daerah papar kau pun komuniti setempat jadi eh nanti agak-agak tiga dina kena mudah-mudahan barat jomo mungkin ikut peluang pekerjaan tu kule bangan anak-anak murah khas ni tak sabar tu jadi kita tinggal kita marah jomo-jomo ti malas kok niat sebenarnya ni kita tinggal tak akan bertiru tu lagi uran-uran kau menghitung dia meladan bertiru kok dia bagi makai yang barat jomo mutu warna pink dia bagi makai warna hijau ngeden barat jomo kerja untuk memiah kok untuk terus berajumo memia keluman diri ya dinakan jadi nge kok pasal yo malas ka ian ka kok dinakan dong kiti ngatak jomo ngendak tak yo ampun ge dong kiti tenak-tenak jomo bege sebab semangat ne berajumo dinakan nah diam terus berjuang memia berajumo untuk den sobok ke kanan jo dinakan jadi terus jo sama kok kiti demangi ke muap tu dinakan sekarang cep lagi lebih kurang dengan minit lo so tu kok dinakan kiti akan berabar-abar diam lat sebelumnya aku ingin sekongsi kok kam dikau lagi mitu tu pasal status Malaysia sebagai negara tetamu tak festival tarian topeng antarabangsa Andong 2026 minggu yo muka ruang sebenarnya ni lagi oyo tak sabar untuk mekilo lagi kekoyon budaya tradisi kopan pelancongan tak peringkat antarabangsa kita ngendak pan itu bara menteri pelancongan bagian kebudayaan kopan alam sekitar Datuk Japri Arifin ling ni dia mendikau kenyataan yang bermarak ling ni festival lekel ni dijangka akan narik lebih dikau titik 6 juta jomo tekon terdapat mun peluang tak sabar dia mempenik lagi kita ni sebagai dikau destinasi pelancongan penian diom kalangan pelancong Korea Selatan kopan antara bangsong kopan pedotu penutan Sabah ngejo barajomo sekadar meluak kebudayaan tapi pan muka peluang membangun hubungan jangka tak kopan dia metagap pertukaran budaya kopan pelancongan antara Sabah kopan Andong am kita ngendak mitu dinakan start festival Andong langsung sebentar sebelum bangi itu pan Sabah akan meluak ke dayangan warisan etnik nutan persembahan kebudayaan kerap tangan tradisional kopan Pavilion Sabah dia masa yang sombong turut mempromosi muan tumpuan tak tarikan pelancongan berasas alam semula jadi kok pan budaya kok kita ngendak pan barajomo Sabah kok memang terkelong kok pusat pelancongan yang barajomo terkilo banan oleh jomo kok jadi alhamdulillah dina kan amukam ingin ngedapan bertiru sebenarnya gagal berlangsung lagi tak TV1 istiadat pengubian pembesar negara amukam ingin ngedap pian yang pun lanan cerita kok kamu boleh posok je tak TV1 ataupun boleh muka lekat tak RTM klik terus bersama kami tak sahabat BFM saya Ransamah alapan.

0: Nalaganu besaup abarnya bana. Dinakan, penetuan undoknya meragan abarnya bana antawa anu naat sensitiviti bangso agama ko institusi rejo antawa truar. Karena ianu dekau kesaraan media seksen 233 akta komunikasi ko multimedia anu mo danda paling kurang RM50,000 antawa penjara den tahun antawa kedua-duanya. Nelaporan ianyan anu ruun unsur 3R ta MCMC nang WhatsApp ta 0-220-6262 antawa email media sosial at mcmc.gov.my.
1: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkali Sabah VFM.
2: Karan sama.
3: Alap, banap, banap.
4: Dong endok sanang pasal liut. Pasti bi sentioso berjogo-jogo engkau ramalan cuaca kok paras buek. Penetio anak-anak lekat kawasan liut kok pengelak mandi atau peketa suang tebetak uran londos. Dong lupa nedion kit kecemasan lebih awal kok nutan arahan pihak berkuasa. Amun sino pindah. Ingat, lingkak berjogo-jogo betiru boleh nelamat nyawati. Amun terjadi kecemasan, ngubung siam-siam-siam lingau. Somo-somo kita ngejogo keselamatan nyawati. Pasan tu lekat Jabatan Bomba Kop Penyelamat Lat Sabah.

0: Tukar ku tajuk-tajuk kabar kemuap tu Ketua Menteri Zahir Takziah tajak-tajak ngemban ni Tun Dr. Siti Asma Pusat Kerjasama WHO Malaria Zoonotik tak UMS Benukar. Assalamualaikum, Kok Pansalam Malaysia Medani. Bersama aku izin oleh Diam Abar Sabah VFM siaran link sama. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor meluah ucapan takziah tak bagas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad Kok Pan keluarga Tajatak Ngemban Ndoni Tun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali. Datuk Seri Haji Ji Mara pemergan Ngemban ni Tun Dr. Siti Hasma sebagai dikak kurungayan Oyoh Anu Tersobana Ngaijo lek Tun Dr. Mahathir Kok Pan puk keluarga tapi pan seluruh rakyat Malaysia. Ali Rahman mengeruwa dengan tokoh anu nindak langah Kok Pan jadi inspirasi tak seluruh rakyat Malaysia nutan jasa sumbangan Kok Pan dedikasi beliau tak negara. Datuk Seri Haji Jinut berharap segala jasa Kok Pan Bakti Ali Rahman akan terus terok kenang Kok Pan jadi sumber inspirasi tak generasi akan tegur. Beliau ngedoa supaya Allah SWT ngecucu rahmat tajatak roh Dr. Siti Asma ngampun segala dosoh Kok Pan Nagu Ali Rahma diom kalangan jemaah beriman Kok Pan beramal soleh. Tun Dr. Siti Asma ngemban tak Institut Jantung Negara IJN sensaung sini tak umur datus tahun. Ali Rahma ngembanan pitu orang anak. Pemukaan Pusat Kerjasama Pertubuhan Kesihatan di Dunia WHO untuk Malaria Zoonotik Tak University Malaysia Sabah UMS tersifat sebagai pengkuliahan penting untuk Sabah Kok Pan Lat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Mara, Penubuhan Pusat Tepan mengiktiraf kepakaran UMS diom penyelidikan malaria khusus ni Skycop Parasit Plasmodium Novlesi. Beliau berucap tak majlis perasmian Pusat Tebiak Tak UMS Kota Kinabalu. Ucapan ini bernoso oleh Pembantu Menteri Tak Ketua Menteri Datuk Sizer Mandela Malakun. Nut Datuk Seri Haji Ji, Insan Pen Malaysia, niat ngecatat kemajuan diom kawalan Kok Pan penghapusan malaria Plasmodium Novlesi jadi cabaran sebab peragmi mekebiak manusia kuya namu Kok Pan persekitaran. Oleh usah anangan malaria zoonotik perlu mekebiak. Pengawasan penyelidikan kawalan vektor Kok Pan pensikotan di Kau Kesihatan Nutan Kerjasama Ngelimpasan Sektor. Perintah Laut ingin lagi ramai anak Sabah menguasai bidang sains, teknologi, kejuruteraan Kok Pan Matematik STEM. Untuk depan ngerebut peluang kerjaya diom industri bernilai langa terposok no sektor selan Kok Pan gas. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima masih dimanjun marak industri tebiak nawar peluang kerjaya Oyo Kok Pan bengen potensi. Muan pulangan anu alap tak tenaga kerja anu bengen kemahiran. Setutan kau Perintah Laut Pan akan terus nukung inisiatif dia metagap pendidikan STEM selain pendidikan Kok Pan latihan teknikal Kok Pan vocational TVET Kok Pan program latihan anu muka lanan tak lagi ramai bakat tempatan posok industri. Matlamat jangka tak perintah Yono metangun tenaga kerja bengen kemerin langah anupan buli nukung pertemuan ekonomi Sabah. Datuk Masdi berucap ngerasmian penembolan program STEM Forward 2026 tak Kota Kinabalu.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Perintah Lahad Komite Kepastian Sabah dengan Sektor Tenaga Anu Stabil mampu milik Kepan Berdaya Lon. Dia menukung kemakmuran Lahad untuk jangka tak. Pembantu Menteri Taktua Menteri Datuk Johniston Bangkuai marak bekalan tenaga anu bengen kualiti enggai jauh boleh narik pelaburan. Tapi pan muka peluang pekerjaan kok pan dia mepenik lagi taraf elum rakyat. Tarang ni pengambil alian kuasa kawal selia bekalan gas daratan tak Januari 2023. Tenutan kok bekan letrik kok pan tenaga buli penebau tak Januari 2024. Pikat strategik metagap Kupayan Sabah dia menantuan halaogo tenaga ni didiri. Seruanjaya Tenaga Sabah ikol sebagai tanggungjawab dia mengempastian sektor tebiak berkembang secara teratur selamat Kopan Berdaya Lon selain melindung kepentingan pengguna. Sementara usaha metagap dayatan sistem tenaga Sabah mengkituan perkembangan alap. Timpu kawasan bekalan elektrik ngecatat peduai secara ketara selain kapasiti simpanan tenaga lahan semakin menik. Ketua Pegawai Eksekutif IKOS Datuk Insinyur Abdul Nasir Abdul Wahid marak indeks tempo gangguan purata sistem SAIDI peduai lekat 500 siam puak minit tak 2023 tak 226 minit ngabut Julai tahun tu. Jidar simpanan tenaga menik tak sepusiam pedatus ngabut Ogos tahun tu amun bernanding kok wau pedatus tak 2024. Kopan nyunjuran pesikot 26 pedatus pesikot entorong tahun tu. Barat ni lagi pencapaian tu pan sebia engkau pelan induk kok pan hala 7 tenaga Sabah 2040 seram 2040 anu pan garis sepunam strategi teposok no mempelbagai sumber pencenaan kok pan moyo lagi tenaga buli bau. Antara sasaran buat-buat pelan tebia ionong pastian pencapaian datus pedatus elektrifikasi luar bandar pesikot tahun 2030. Infrastruktur digital 5G tak telu lokasi tumpuan bobot tak Kota Kinabalu kopan penampang penoyo lagi. Nutan pemeteraian perjanjian memorandum persepaman MOU antara anak syarikat Setco Communication Eskom bersama kok Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC ITCC penampang kopan Hyatt Regency Kota Kinabalu tak SICC. Maidan Senaksian oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedik Anupan Menteri Perindustrian Keusahawanan Kopan Pengangkutan. Semasa penemuan Datuk Iwan Mara, alinang moyo lagi liputan 5G kerjasama strategik tupan ngerintis lahan tak lagi iko kerjasama teknologi tak masa munda. Sementara pengurusi Setco Datuk Masiung Bana Mara, Eskom akan terus metagap peranan ni sebagai peneraju teknologi bau diom bidang telekomunikasi tak Sabah. Maritim Malaysia jom sandakan nan dembuak butunda anu mo kiro-kiro 10,000 liter selan diesel nyak bengen dokumen sah tak pembuian sandakan awal sensaungad. Pengarah Maritim Zon Sandakan, Kapten Maritim Muhammad Suhairi Usain Mara, butunda tebiak teruk kesan oleh pasukan operasi semasa sedang luman tak pembuian tebiak sebelum snow beranti untuk pemeriksaan. Pemeriksaan panut mo tak penanan duangan delah tempatan nyumuran telumpuk enam kopan telumpuk siam tahun. Simimon distil bersama kok but tunda nianggaran bernilai lebih RM500,000 tu tenan untuk siasatan lanjut. Kes nyasat Newton Akta Kawalan Bekalan 1960 dikau kopan Akta Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. Pesikot pembentangan belanjawan 2027 gulungan belia berharap belanjawan kulit muan tumpuan lebih ngerangkum tak penanggunan generasi murak. Khusus ni, dia metagap lagi aspek pendidikan, kemahiran, kopan peluang pekerjaan. Tutanti reaksi Siti Fatihah Neldi, Muhammad Farid Syamin Sufian, kopan Idin Ramleh.
1: Kalau macam kami ni yang belia-belia ni, dari segi pekerjaan tu mungkin ada agak kurang dari segi apa ni? kurang peluang lah dari segi pekerjaan. So kami harap kalau macam kerajaan bolehlah bagi lebih fokus.
2: Kalau boleh, saya minta kerajaan semak belanjawan untuk golongan-golongan yang B40 dan ke bawah, yang terutamanya yang ingin melanjutkan pelajaran supaya mereka dapat menghantar anak mereka untuk bantu mengubah nasib keluarga.
3: Boleh kita gunakan belanjawan tu untuk mendidik bagaimana cara untuk menggunakan AI dengan sehat dan jadikan AI itu sebagai cara untuk kita menumbuhkan kita punya nilah, kita punya idea-idea tu supaya akhirnya AI ni boleh memberi keberhasilan pada masa depan kita.
0: Sebagai penombol pertukar ku tajuk-tajuk abar entedo lagi Ketua Menteri Meluak Takziah Tajata Ngembani Tun Dr. Siti Asmah Pusat Kerjasama WHO Malaria Zoo Nutik Tak UMS Benuka Begini abar-abar sini abis nunting Legend Nur Mahin Lekat seksyen berita Ewala Semasa Salam Malaysia Madani Assalamualaikum.

0: Bersomong-somong kok kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

0: Dong ando sanang ko dayak tebetak liut. Bue anungut nebab kiti ni ngerati ruo tanah ko pen bahaya tak kawasan Anu buli jadi perangkap endiam bue liut. Bue liut anu kamapan kena tawan buli ko nebab kiti teruak renjatan elektrik tak diam bue. Bue liut pen kama engko iko jenis barang kama anu teneman haiwan ben biso anu nut panut diam liut. Jadi jegonti betisti endo nia jadi tungan gai petandan. Najegon bangan peran anak dong pebenen gai kekuri tak diam buek liut
1: dong ndok sanang pasal liut pasti bi sentioso bejogo-jogo engkok ramalan cuaca kok paras buek penetio anak-anak lekat kawasan liut kok pengelak mandi atau peketa suang tebetak uran londos dong lupo nedion kit kecemasan lebih awal kok nutan arahan pihak berkuasa amun sino pindah ingot lingkak berjogo-jogo betiru, buli nelamat nyawati. Amun terjadi

0: Amun run bencana alam dokon ko liut, tanah runtuh ko gempa bumi. Anu nebab keteratan oyo tak bangan harta benda. Lebih-lebih lagi kerungayan nyawa. Tantu ni ngembanan pedih ko trauma tak mangso tebetak liut. Jadi, somo-somo nokiti muan sokongan moral anu daras tak gai anu ngodop kesusahan kok pen ndok gai berusaha kok bersabar ngodop perkoro atau bensono tu.
1: Kementerian Dalam Negeri KDN siap sedio ngodop liut. Kedarasan bersomo, keselamatan terjamin. Empat lingkap penting keselamatan. Dikau peka tak amaran. Kulit maklumat kau sahi antawa bana dekat pihak berkuasa tak kawasan ben risiko. Kedua, sedio untuk pindah. Ngedion peralatan tos-tosan kau pembangun dokumen asas. Kau pan Jabatan Sukarelawan Malaysia bersedio tak pusat pemindahan sementara PPS. Ketelu, ngelak risiko. Dong kekuri kok ngendok sanang tebetak liut. Aset buat Jabatan Imigresen Malaysia sedio untuk nambangan pemindahan. Keempat, mepatai Swiss dinutup semimon Swiss elektrik untuk ngelak ruak renjatan. Keselamatan tebetak liut tanggungjawab bersomo.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama ala bana.
1: Terima kasih nak kakak lepas semua kami di Sabah VFM siaran sama alap mana kita tak torong segmen dan bagi kemap tu diam segmen mana-mana lagu tapi dokon bersosi kita akan masang lagu-lagu yang lemak-lemak lah dinakan sebagai kita yang pun dikau penghormatan sepengemban itu Dr. Siti Hasma jadi para jomo dikau kerungan Oyo yang tersonggai jule keluarga tu Dr. Mahathir kepan pun keluarga ni tapi pan kita semimun rakyat Malaysia kerso ni dinakan jadi sebagai dikau penghormatan lagi kita masang Al-Fatihah sama-sama kita muso doa tu mudah-mudahan pan barat jomo alirahma tu tenagu tak di kalangan jomo-jomo yang beriman Al-Fatihah.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: tips ng lag-an at paglipat diom krita. Tago te peringotan ta pengentanan beluang krita. Set te alam telepon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemontung ko sebelum ngembanan krita. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko tarumak tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.
1: Penetuan bangan peranak ndok nia muat perkara tu di media sosial. Dong muan kok maraan oron banah nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, oron school kok gambar tak jomo anu nia tekelo'o. Dong muka email nang jomo ali, dong ngenjawab ian-ian message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar ko status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa ni, sarak te muat komen tak dio media sosial akan jadi suntu sekot tak anak-anak te. Beso mengendok manfaat nang kemudahan internet.
2: Terima kasih nakkan kakak lepas semua kak DJ Zee demangi kemab tu tak seran sama alap bana kita diam segmen pemupusan minit-minit lagu. Sebelum pindahkan nak aku ingin nak sekongsi kok kamam aku ngendak mitu ikut bana kawasan-kawasan petenap blek buik tu dia nak kena tak kawasan kota Kinabalu. Jadi amun kam berat jomo kang mulai ataupun betiru tu diam pelanan nak mulai jogo-jogo sentiasa ngendak pren-pren semasa kok am kita ngendak bagian telipuk mitu tu langa bana buik ni dia nak kena. Jadi amun terus kerita ayahnya boleh pelimpas alap kamamia tu ngerehat lah dia kena sementara ngagat dia barat jomor redok-redok dikit kok duai dok dikit buai eh pendia geka baru amun boleh pelimpas am tersobi nyak boleh terlimpasan dia kan dong penogos lah ah mungkin tinggal dapat mitu kok boleh kungsi-kungsi bangan dia kan mitu tak media sosial tiki tiba tiru tu kok un jomor pelimpas sempan barat jomor bagi lolom buai eh jadi kita nyak ngerati ian un main diam buai dia kan kok mana tahu kalu-kalu ben parit kah bengen lubang kah ratan mana rasuan kan kita labuk pego ah kita yang ngerti pian kedarasan ni unga barat jomo barang binatang-binatang yang berbisa bagi kok barang soka kalau jengking ka yang jono te ai ko so bagi ah jadi sentiasa jogo-jogo amun buli barat jomo nyagat do daun nyagat do dau dong nalimpasan buai amun terlampau langabana barat jomo kita tu ingin mulai tukar selamat ya kau dinakana jadi sentiasa ingat kita ampun jomo yang tersayang dinakan sentiasa kau mengendak barat jomo yang tu info-info semasa lah ah. Jadi pada-pada ni akan undang-undang buat lagu itu by studion kami kita masang lagu-lagu yang lemak dikit untuk kita yang hormat alih rahmah kedinakan ah. Jadi undak kum itu tu undikau lagu kata soro ganti sanatai Rosmawar ko pan nuding kasih Siti Anipah di boi kita kali dong buat lagu tindakan setutan tak seran sama alapanah

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sama BFM, siaran sama Ala Bana. Terima kasih hadirin akan bersama kau kami demangi ke waktu tak 20 September 2026. Semua kau 16 Rabiul Akhir 1440 Hijrah lo Senin dinakan bersama kau di Jazzy demangi ke waktu kau pan dinakan kau mengendak sebenarnya betiru akan lagi berlintas langsung tak TV1 siaran langsung istiadat pengebumian pembesar negara kita ngendak me kau boleh ngendak dinakan pengubumian alarama Tun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali. Jadi nak kan tengok kita tak torong siaran tu dia kan kita bersyukur sebenarnya sebab kita akan lagi benon kesempatan untuk kersua keluman betiru barat jomo kok ngirup udara setemu kok jomo yang kita sayang kok pan malap ian yang kakal nya lagi sempurna. Nsan bagian bagai barat jomo kok keluman tu mesti unjo yo ampun entorong ni. Kepetayan tu ngai ko untuk kita tinau semoto-moto tapi untuk kita ngejadi sebagai dikau peringatan bahawa setiap detik anu benuanan ngeruah dikau amanah. Oleh es lagi kita kekal un waktu kekal kita lum regon ti kita ampun keluman ti maaf ti segala kesalahan sayang ti semimon yang un sediti engko pan miko kita ampun ke alapan sebab kita nya pernah akan ngerati engko dikau akan jadi lo pemupusan ti tak dunia tu. Semoga amun tu ko barajamo entorong pelanan lum tikang kita luman diom keadaan anu tenang engko atai anu penuh syukur ko pan amal yang jadi bekalan syukur lum ti selagi kita kekal lagi benan waktu ko pan sedio untuk pemupusan santi yang pasti ni Al-Fatihah untuk gay anu aino ngedau kita agak ku bagi jenakan nak mempusan saran sama Alam Bana demangi kemap tu aku izin oleh Assalamualaikum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amila Sanah Balahat Sabah VFM Siaran Bajau Hiling Sama. Ketua Menteri Lapal Takziah atas Polek Natun Dr. Siti Hasmah. Matag Hek Magtabang WHO Malaria Zoonotic Ma UMS Nibuka. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Mas sampai lapar takziah tujubai bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad Risab keluarga atas Polek Nani Rahmatullahan dan Natun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Datuk Seri Haji Jianipat Polek Natun Dr. Siti Hasmah selaku dakayu kelungayan hea ia landuk tasang ge kahal hek Tun Dr. Mahathir maka ahli keluarga gomdu tasah hek sakannya perayat Malaysia. Allah yarhama yana dengan tokoh hea nikalomanan maka menjari inspirasi tujuh sakannya perayat Malaysia min jasa sumbangan risab dedikasi atau bakti beliau tujuh negara. Datuk Seri Haji Ji risab asa-asa kamemon jasa maka bakti Allah yarhama akan nuini entom risab menjari sumber inspirasi tujuh generasi sinong. Beliau ngamuk doa mudah-mudahan Allah SWT mohonan rahmat atas roh Dr. Siti Hasmah ngampun kamemon rusa risab layar hama nipatana maka maglamud maka maknan magiman maka magamal soleh Tun Dr. Siti Hasmah ngabba ma Institut Jantung Negara IJN Subusi ma umul 100 tahun layar hama ngabbahan pitu puhu anak. Pembukaan Pusat Kerjasama Pertubuhan Kesehatan Sedunia WHO Ma Malaria Zoonotic Ma University Malaysia Sabah UMS Nisipat selaku pencapaian mustahak Mas Sabah maka negara. Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Ngahaka pemaujuran mata gina animuan pengiktirapan kapakaran UMS marem penelidikan malaria palagaina pasal kagau nionan parasit Plasmodium nolesi. Beliau hiling maperasmian mata gina anima UMS Kota Kinabalu aningga hiling napina sampai hek pembantu mantiri tujuh ketua mantiri Datuk Cesar Mandela Malakun. Yuk Datuk Sri Haji Ji Min Senru Malaysia baina kolek kemajuan merem kawalan maka pengalaanan malaria Plasmodium nolesi masih menjari ansoman sabab hek nama glendet pasod nama mandusia kuya hama makaleko manta. Enggan sab usaha naga malaria zoonotik subaini isbat toongan maka hinang pengawasan penelidikan kawalan vektor risab cara nipalanja neonanda kesehatan min magtabang ngalisinan maka ngalintasan sektor. Pemerintah lahat aku hilabi heka anak Sabah maka hati toongan mas sains teknologi kejuruteraan maka matematik atau STEM. Minta danga kau peluang maghinang merem industri hargaan pasod da sektor insalan maka gas. Timbalan Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima masih dimanjun ngahaka industri ina ani anawadan peluang maghinang aluha maka taga potensi amuan pulangan akahap tujuh tenaga hinang taga kemahiran. Gansab pemerintah lahat akan patuh ya nokong inisiatif mahongpot pendidikan STEM sedimin pendidikan maka latihan teknikal maka vokasional TVET risa program latihan ya muka lan tujuh labi heka taga kapandayan pasodna industri.
1: Denakan hinawiti makale habbal lahat siaran bajau hinding sama.

Pamarinta lahat magkainago ng ila-ila sabah taga sektor tanaga totog mampu milik maka nandal ko maka sokong kamamuran lahat untuk masa katoggol. Pembantu mantiri tujuh ketua mantiri Datu Joneston Bangku ay ngahaka bakalan tanaga taga kuliti ngay kahal maka talikan pelaboran gomru maka buka peluang paghinangan risab maka songan pagkaluman rakyat. Talak na panggantian na kawal selia bakalan gas area ma bulan dakayu 2020 maka tulu anu sulisa bakalan elektrik maka tenaga boleh dibaharui ma bulan dakayu 2020 maka 4 lingka strategik pemahog pot kapayaan Sabah nantuan hala 7 tenaga nakandi Suruhan Jaya Tenaga Sabah ikos bahala angila-ngila sektor ina ani pamaju labih hatul selamat maka nandal sedimin nganjaga kemustahakan pamakai. Sementara ay usaha mahogpot katahanan sistem tanaga Sabah maka pandaan kemajuan analua. Timpu gangguan karanta sulat anampal kulang na sadimin kapasiti simpanan tanaga lahat anusong na magsasong. Ketua Pegawai Eksekutif IKOS Datu Insinyur Abdul Nasir Abdul Wahid Ngahaka, indeks timpu gangguan purata sistem atau SAIDI pakulang min 560 makaulu minit matahun 2020 maka tulu 7.220 maka 6 minit ngabut ni bulan pitu tahun iti. Jidar simpanan tenaga pasong 7 sengpuk kasiam pahatus engkon bulan walu tahun iti magbida maka walu pahatus ma tahun 2020 maka 4 maka mea unjuran anekot 20 maka 6 pahatus peluak ditong tahun. Pemubusah berbeda sampai pabalik kabal mustahaksi. Ketua Mantiri lapor takziah atas polek natun Dr. Siti Hasmah. Matanghe magtabang WHO Malaria Zoonotic Ma UMS Nibuka. Betina pelahat kuhapiti bani sedihan. Min syasin berita ehwal semasa terjemahan dabai hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bang ania mendusia ngamuk tabang, suwai tabang ta. Jari bang sab kita teluak susah, ni tabang sab kita hek mendusia sedih. Sago, sekabak kahinang mahap hek, pagniatan tani kahapan. Halam minsan angasa tinumbasan. Suwai pabiasata magpanabang mamadusia sedih, sabab sakabak kahinang ahap hek, akan pabalik ru kahapanna Nikita.
1: Magsukul sababa makale siaran Bajau Hilingsam.
2: Wa jamilin tawakkuli 'alaika wa ahyiha bi ma'rifatika.

Nibanan segera rakan muslimin muslimat dan bila pantai barat selamat tunaikan salat waktu maghrib maka bangi akan mengambal puasa sunat Isnin selamat nabu pembukaan insyaallah merupakan niat keberkatan maka penuntulan waktu isyak lisaga pitu sanggup maka siam medit kohab sedangkan hingga kamar makan dak siaran langsung TV satu betina ani hinabunanah itu upacara ngubul tokoh ahya negara ta tun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali jadi salik-salik serahkan ta Al-Fatihah.

0: kabinonan, kaampunan. Ya Allah SWT, sali-sali doa hanta, abaita langganan nani alam akhirat. Maka doa murah-murahan ni patanda beliau maka badan manusia tegak iman serta mengamal soleh mahe, insyaAllah.
1: Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang.

0: togol bi ama kale
1: kalogan kami
0: rakan mag sumu ama kale
1: sabah
0: bi FM siaran hiling sama mbal nasa.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaih. Zainakan da kamalita mangyai bahau kam makakale siaran radio atau bang halam kam makata uhaka haka bantu gahe ya bawa kalungayan kita rakayu palmata anu ahi atau ngan makata bang untuk anak kita bi rakyat Malaysia. Bolehna ni rahmatullah Allah irhamatun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali Handa bayi bekas Perdana Menteri tun Dr. Mahathir Muhammad hingga kamangan dak siaran langsung TV1 betina ani hina bunana ni tulkin jadi sali-sali abai talangan tujuh ni alam akhirat maka dua ah. Mudah-mudahan serahkan nibuanan kita bi maklul hingga tamban itu nibuanan penuntulan ahab malanganan umul arwah.

Allahyarhamah Dr. Siti Hasmah anu hingga salakurangan Dr. Randa Melayu paling awal berjuang anu hingga perjuangan nama kesehatan nah awam badan rakyat meluasan bandar di Sabah ya makatabang tujuh pembangunan kesehatan awam negara abut-abutah ngalintas ani peringkat antara bangsa bakti maka jasa sumbangan arwah tuud ambal katumbasan heta maka ambal itu ta itung heta bitingga hena anabang ma rakyat selaku sokongan na maharlana bayi hinabu amalutan itu ngantanan pimpinan negara ta hinabu bayi jari Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mahingga ya, niya mahe sanjaru handana arwah Dr. Siti Hasmah jari nga ta tularan maka mintang kita malangganan kaluman sigam dua laki bini sanakan anu hingga tun Dr. Siti Hasmah tu harua tu ngabut ni lawit ida 100 tahun umul nah 100 tahun dak kerangan law sebab baha urur kerangan law pala bayi ni sampang cukup tahun nah jadi hena qadarullah lawiti law barakat du sab isnin ninga na ia pabalik ya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya kasih lasa sigam ke ruangan itu tun maka arwah handana sebenarnya suai ngak tapi pemintangan kasih lasa sigam itu ngabut ni pitumpu tahun mag abai mariam anabu inda ginis cabaran kaluman.

Magsuko sa babamakale siaran Bajau Hilingsam. Magsukul ni kaam sanakan masih pa abay mas sabab FM siaran hiling sama abay pa in dua ongka magsuna buah ku ni kaam si lasa ku maka maka hamnia kata busan ina ni kira ni rosa magtukbul maka ayeta cari oma lawiti kasubuan na ngabut ni betina ani hakaruka aningga hapole na tokoh ataupun mandusia bagalal anu sukup ahia bakti na tuju nagarata. Jadi kita selaku rakyat Malaysia tu patut angin kami mohon aibai perjuangan aibai bakti aibai sumbangan pada itu sungan patik malik tenagana untuk ngila-ngila kita bi rakyat Malaysia tu. Anokong halana bay selaku pimpinan ahia negara ta.

Magsukul sa pabamakale siaran Bajau Hiling Sang. Magsukul ni badan sang nagdanakan paabay masaba VFM gabut ni waktu iti jadi sampul na na langganan Allah yarhamahtun Dr. Siti Asma sanakan selesai na untuk kita mag abah hongkon mai tuna saja jadi untuk kira pangentoman tujuh ni ia sanakan sali-sali kita itu amakale dekit buah kunikam sajak put untuk tun Dr. Siti Asma akan segak ku atai marem dagah iti aku kosong tenang sabal maka embal sunyi akan tampanku bohek mata iti sakawa allau min manjari salang maka dua ahanku langganan polekno akan pintal-pintal ku bulak-bulak nganom goyak maka tai baliu manjari hampe tulinu maallau ilu maalam ilu yananaan lapal janjiku maka akan aku setia ngagaran naka kok kita maka pagunung ngabut ni pamupus hayat jadi bangku ni kak musanakan ongkak kak na jantungku min sem kidal maka dua apa mupus min syasya amir insyaAllah dapatai pamalik tah umur magbak lagi jadi jaga tah keselamatan tah jaga tah kesehatan tah meramai rupain keadaan sanakan insyaAllah jaga tah iman maka Islam.

0: Thank you.
1: 谢谢。
0: Magsukol. Lapat magsukol asal lando sanang pinalapal. Haru aataga pandoga maka ahap atayna mampu maka paglapal magsukol. Ampain aa inaani yana kaam. Lapal magsukol minsan dubutingga riki na tapanawang aa magbuddi pagadda tantam. Mbalu kita alugi magsangkahap maka allogan ay tapanawang aasaddi.

Kan Sayan Ararondom Am Tabi Malaysia Madani Tanau Sabah VFM Kesalulan Ragurumurut Pasukonku I Dexter Rasidi Tanau Tanau Matang Inugaran Rakalo Mansaguli Ritun Dr. Siti Hasma Tingganai Menteri Nampasuku Rabilin Takziano Pusor Maguguyu WHO Malaria Zoonotik Inukap Ra UMS Tingganai Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Nangani Rabilin Takziano Rai Gondo Kasau Kera Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad Am Pasambaloi Rai Nugaran Ru Andukno Itun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali Itun Dr. Siti Hasma Matus Ngambilor Nairuan Rapainawo Giura Institut Jantung Negara IJN Rasusuap Raraitini Nanatang Ratulu Ngaulun Lalaing Datuk Seri Haji Ji Namaguang Rai Nugaran Ritun Dr. Siti Hasma Kosonara Rondo Kalubatan Ondo Mayo Tojo Ami Nugaran Nano Salaka Nampasilo Kakra Guang Ritun Dr. Mahathir Am Pasambalaino Kayoniak Nampasilo Krangai Guang Rungangai Mamagun Malaysia Nga Ala Raya Ham Niak Mauligan Kosonara Sangulun Toko Ondo Kasagain Am Nasauk Cuntu Rangangai Mamagun Malaysia Mayara Indangan Am Nyayuk Gogot No Rapamagunan Datuk Seri Haji Jinak Melansan Raja Saru Alaraya Harmti Kulimanin Rayus Keran Amneok Masauk Rabal Matang Koson Mangun Surah Sukor Bagu Ramatong No Ioniak Nangani Rasambayang No Gamari Aki Kapuno Mangani Rabarakat No Ara Ambiluari Dr. Siti Hasma Amakiasi Mamusora Dusa Amneok Mampayan Alaraya Haram Laralom Ulun-ulun Ondo Mangin Topot Am Beramal Soleh Pangukaban Rapusor Maguguyu Rupasisimpungan Kaligagan Ratanati WHO Pasal Ramarwal Malaria Zoonotik Ra University Malaysia Sabah UMS Ginuang Kosan Rarondo Poyo Kasingkatan Matang Rus Sabah Am Pamagunan Tingganai Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Mindagu Panirangan Rapusor Raginyo Kosan Rarondo Pengyawan Rakatasikan Ru UMS Ralalom kandai pengimansan pasal ramaruol malaria. Mulupoyo bal ondo nangkait pasal ra parasit Plasmodium knowlesi. Konopoyo kabalupana Malaysia nambatik noyora kasingkatan. Ralalom bal manelingapu amamuso ramaruol malaria. Ka maruol Plasmodium knowlesi ti. Lakat poyo nasauk ra kapaganan. Nga sayatan ramaruol ti. Mampalabit ra ulun, jabulau, Namok Am Liliut Kitio kwa gogot manalingapu ramarol malaria zoonotik ti Matang mampalabit rakandoy magilong-gilong Pangimansan manalingapu ra vektor Am nayuk ralan satu kesihatan Mababay ra uyu intorangangay sektor Iyong mindago raginyo pat rasasay na patalimpun rasmi Rapusor raginyo ra UMS Kota Kinabalu Teks Ururagunali Binasa Rumangindangan Menteri Ratinganai Menteri Datu Ceza Mandela Malakun. Parinta Pagun Masaga Labi Maswang Palakati Rusaba Mekondo Rakatasikan Aralelom Bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan Am Matematik STEM. Malingon Makagau Rakaluagan Mengandoi Aralelom Industri Ono Mekondo Ragonsoi Ondo Masawat Tojo Nakasimpung sektor umau am gas. Nga industri raginyaw manganira keluagan pangalapan rakandoy am makandar manganira ampos ondo mauli ramangangandoy ondo mekondo rakatasikan. Ralalombal raginyaw parinta pagunyak kulimanin rayus manungka poyo rakaluayan mangikang rabal ru pangilan STEM. Suai pangilan am pantuluan teknikal am vokasional TVET Amnayo kinatangan pantuluan ondo manganira keluagan ralabi masuang mamagun kalama ondo makatasikan makasubol ralalom industri. Datuk Seri Panglima masih dimanjun ondo niak kumaro tinginai menteri mindagu raginyo patna patalimpun rasmi rapamupusan program STEM Forward rongaribu rongoparam onom rakota Kinabalu.
Parintah Pagun gumogot aralo mangaru ras Sabah kosan makondo ras sektor tenaga ondo monsoi mamura am makandar kosan manungka rakan sayan ru Pagun aralo boy mawar. Mangindangan Menteri Ratinganai Menteri Datu Johniston Bangkuai Mindago makondo rabal lutu rukaran ondo monsoi tojo salaka ayuk makapabunduk rap pelaburan ka ioni ayuk mabuli mangani rakaluagan pangalapan rakandoi amneyok mampasingkot rabal ro bayag rumah magun. Suruhan Jaya Tenaga Sabah IKOS mokono ratanggung jawab koson mangaru ra sektor raginyo maka singkot ramonsoi mampinan am makandar suai mantamung raka tangan rumah napakuan rati. Infrastruktur digital 5G ratalu intok matang sora Kota Kinabalu am Pinampang pinalangka poyo mayarapa bantuan MOU rukumpani ragana Setco, Setco Communication S.com. Mababaya rapusor Convention Sampamagunan Sabah, SICC, ITCC Pinampang, amhiat Regensi Kota Kinabalu ra SICC. Sasai tinainuan rukumaro tinginai Menteri Datu Iwan Benedict, ondonyak Menteri Perindustrian mengindapu am pegautan. Patinum Datu Iwan Mindagu suai mampalangka poyora Sabayan Ruli Moji uyu ragiliniak koson manganira kaluagan koson maguguyu rara lombal ru teknologi ra oro ramatongno. Lili waraginio pengurusi Setco Datu Masyung Bana Mindagu Eskom kulimanin rayus mangikang poyora kandai matangno koson bala ondo talimpun maninggane ra teknologi nakabagu rara lom bidang telekomunikasi ra Sabah. Tano-tano matang igondo poyo. Inugaran rakalo mansaguli ritun Dr. Siti Hasma, tingganai Menteri Nampasuku Rabilin Takziano. Pusor maguguyu WHO malaria zoonotik inukav ra UMS. Gineneo pupusru Tano tinandari Jenyora Mahin intersection Tano Ehwal Semasa. Tabi Malaysia Madani Kansayan Rarondom.

kan sayan ararondom oro kesa raka rongoparam balu ari bulan sila kasiam rong ari burung oparam onom haring kunangan mangining rasa ba VFM kasalulan ragu murut pasindanganan takau monsoi aku I Dexter Rasidi DJ rondom ragidio babukat muslim azan isyak rondom ragidio jam katulu moparam siam ngaminit ararondom boy rongan jam ti mokondo kukulain atangan pasalulan malupus azan isyak inatangan sunggait. Kesalulan ragu muruti mabuli ningon min giura kesalulan radio. Amun tampilon rakeke kesalulan radio frekuensi siam ngoparam ro titik dulu. Kapuamra kesalulan radio frekuensi matus am dulu titik sa. Am niayuk mabuli kau mayaramon ra RTM klik. Rasa mengening takapeo rondo rimbain tori ulim ikar nahungga noyo huang. Ini ngontak kau.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Krishna pabalan kuniak baloru gaun oro rasuswau. Semoga turu kaupisan meteorologi Malaysia, Kapa Met Malaysia, baloru gaun takau reginati kalau kukula monsoi, sora pagun takau susuau makondo rasa mawas, timpalak amnek ganit rakukula intok, intok rasuswau ti suku rarondom ti. Jadi tumojo pabukat kau, amun baloru gaun rondom araraiti, semugutnya keramet Malaysia, rondom araraiti, timpalak, ganit, amniak rasa mawas, sora titik kepamagunan takau, nakasimpungnya Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sarawak, amniak sora pagun takau Sabah, iono sora Asak, Pensiangan, Suk, Keningau, am Tambunan, Sandakan, Tongot, Labuk, am Sugut, Kinabatangan am Telupit, Igi Kalasan, Ranau, Tawau, Kalabakan. Bal regitio sukura jam kasiam rondom raraiti. Tanau baluru gaun mabuli mapandayan, mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia, am nek aplikasi My Cuaca. Aras mo kono pe bilini torang arangan takau ondo nanga tora bilini logi ra TikTok live my random rarity kesenin tori Julita Margaret kan sayan ara random ro kasa am kan sayan ara random rarangan rangan rasa ba VFM monsoi kono paringkonangan Julita Margaret kan sayan ara random nayok gama monsoi soka kau ragiuno am kononya kerangan takau imuna kapang nang atora bilina kono kan sayan ara rondom DJ paringkonangan muna kapang kan sayan ara rondom raisna mangining takape rondo rimbai entari jalak salimun lumpusku ayuk dirun ini ngontakau.

Itakaw masalok pakaran raka suangon inum ratimug nakariri, timug ramapalo intora timug ondo matamis. Onom suku balung anggala songorow maukop noyo. Ka inum ratimug nakaririti, magilong nyakra imbor am katangan rusa sangulun, kesen mangaru rakaliga gandu inan malungan. Ka nakapandai kau kya, manginum ratimug nakariri maka sail rasukatan ondo rinagunyak, mabuli mangkinibit raka paganan du kaligagan takau mulu pio bubua, ondo jajalin bagu, mangandoi, manaring ama madir ra limpak rutimu. Intor arakinyo kabalu ratimu guna karirik tipun du kaligagan takau, suang nano matang nyat keran.

Timpokon rangangai jalun paparisan. Kesokan El Nino tinumaling punayo am tantamon rumayus sukura bilor matong. Mimpun datano nakabagu kesokan El Nino ti bal mapajak tojo tantamon sukura sila kapat 2023. Kesokan mampaliur bulin toko parisan kalau malap kongkong kabalu salakan liur mayo kabal rabokon kosenda malisun malasura majenjan am timu wondo mingkurang niak matang liun tojo. Ida ita kau natma.gov.my kosan maka pandai bagu ratano naka bagu. Alumin kasayan am kaligaran dulinan, lumingat, rapal pembentuk.

Resno pabalan kunyak logo rugata orora susuap oro karuo raka rongoparam siam aribulan sila kasiam rongaribu rongoparam onomti ondo peningkual ru inan industri gata saba LIGS. Susu gata siam ngaringgit rongoparam apat ngausen sakilo gata kapingan kalo inug grade kesa limo ngaringgit onom ngoparam sa ngausen sakilo gata kapingan kalo inug grade karuo apat ngaringgit tulung ngoparam ruo ngausen sakilo gata kantalan grade kesa limo ngaringgit talung ngoparam apat ngausen sakilo gata kantalan grade karuo apat ngaringgit apat ngoparam limo ngausen sakilo gata sikarap saringgit talung ngoparam apat ngausen sakilo. Gini na yung logo rugata, orora susuap, orora karuo, raka rongoparam siam aribulan, sila kasiam rongaribu rongoparam onomti, ondo piningkual ru inan industri gata saba LIGS. Pabukat kau rondo mararaiti mokonoi takau ina tangan sunggait atangon rajam ka balu ramaguno am gitu mokono pio bilin into arang-arangan takau na nangatora bilin nilo rondo mararaiti giura TikTok live mai kusun intori Helen Yong kan sayan ara rondom DJ rangan-rangan rasaba BFM monsoi kono paring konangan Helen Yong kan sayan ara rondom gamako panarayusak monsoin soy ragiuno. Warikini mokono niya kerangan takau IMM Suk nangatora bilino kono kan sayan ara rondom DJ rangan-rangan paringkonangan MM Suk kan sayan ara rondom gamal kopana rayusak maligag ragiuno. Rayusno mengining takapyo rondo rimbai intori Edward Emmy napilat guangku saguli iningon takau.

Arasno rondom raraiti mokono itakau inatangan sunggait. Mokono rondo sunggait. Sunggait rondom raraiti. Maka batik ramatang gilung. Mokono rakawa ondo mapua. Mabuli lumaput amun matiu ratimug. Atanua iote. Igondo payo. Sunggait kesa rondom raraiti. Maka batik ramatang gilung. Amoko ondo rakawa ondo mapua mabuli lumaput amun matiu ratimug atanua iote. Jadi pabukat kau ondo masagamaira sunggait rondom raraiti mabuli nio mangatora tetamin ra rondom raraiti giura TikTok live mai kapuam giura Facebook live mai amniak kira WhatsApp mai rondom raraiti sungget ke saat ini pina post kira Facebook live mai rondom raraiti jadi mabulinyo kakao mengira Facebook Sabah VFM am magilong atanwa sungget ke sa rondom raraiti. Rasno mokono peo bilin into rangarangan taka undo nanga tora bilin ilo rondo mararaiti kesenin tori Florita Los Sombo Lorenzius nanga tora bilin okono kan sayan ara rondom DJ rangan-rangan rasa babi FM paring kwanangan Florita Los Sombo Lorenzius kan sayan ara rondom mokono niak rangan takau i sabin kangut nanga tora bilin okono kan sayan ara rondom oro kesa DJ ngangai rangan-rangan Rasaba VFM pas sindanganan takau monsoi kasalulan ragumurut monsoi kono paringkonangan sabin kangut gama kopana rayusak monsoi soi ragiuno. Mangining takape orang rimbain tari yati dizul pai noyo saguli ini ngon takau.

Arashna kita makanda pe ronda pembelan. Ia gini Kementerian Penambulian Seni Am Kaulayan Motek Mayara Kau Pisan Kaulayan Am Kesenian Pemagunan JKKN Sabah Mababayara Uyu Nilora Kementerian Penambulian Kaulayan Am Liliut Sabah Kulimanin mengatang rarondo inatangan ininggalanan ra program Ritma Kinabalu Rhythms of Kinabalu ROK 2026 Ginoraka ruo suku apat aribulan silaka mopor 2026 Atangon Giura Padang Merdeka Kota Kinabalu Am itinggalai Menteri Sabah Idato Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Kulimanin Matong kosonera tambului matang aralom sasai raginio.

Igonopoyo sungait kesa rondom rarayti, makabatik ra matanggilung, am mokondora kawa ondo mapua, mabuli lumaput amun mati ura timug, atanua ioti. Kita mukana pia bilin into orang-orang takau unda dengan tora bilin nilo rondom rarayti kesenitori kong hai kong kan sayan ara rondom amukana ni akrangan takau Lucia bibi dengan tora bilin no rondom rarayti kono kan sayan ara rondom DJ paringkonangan Lucia bibi kan sayan ara rondom kama ko pana raisak monsoin soi ragiuno Namun kena piorangan takau i Helen Young ondo nangatora tetamno ondo motopot rat sungait kesa rondom araraiti jadi rais no pabalan kunoyo tetam sungait kesa rondom araraiti maka batik ramatanggilung am mokondo rakawa ondo mapua mabuli lumaput amun mati uratimug atanua ioti tetamno busak kencana matanggilung masigo kapuam bunga roelia kapuam bunga kencana bunga lonceng gurun am pletikan gineneo tetam sungait rondom rarayti busak kencana kapuam bunga kencana ungguliar paringkonangan Helen Young nangatora tetamu ondomotopot bunga roelia gineneo tetam sungait rondom rarayti paringkonangan Helen Young am Tania nasulut nangatora tetamu rarondom rarayti mabuliko makita kera rondo rimbai mangining takapio rondo rimbai tori Jordan Jubilin kapu apuku ini kontakau

0: Bulintok bal aru gaun kalumonsoy, pulunggo tagopoyo sang kinulor, kasagan membal ara imbuar kapam aktiviti untuk magagoy kapam lasak, koson ramang kiwara bujuk, imbuar kapam aktiviti sorara sungoy amrat, koson ramagapon mamparaw am bokon-bokon poyo, mangkiwara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal aru gaun untuk kalumonsoy, masalok mangkinibit rakasaukan du asaw, kara takau galing kan sayan du inan galama. Inai takau met Malaysia kosan maka pandai bagu ratano naka bagu bal rugau.
1: Arasna rimbai ti patakon kui Helen Yong nasulut nang atur atatam no ondo motopot mengining takapi rimbai intori alik inusai ondo mai riun. Ini ngon takau renoti. Am Tanya Helen Yong.

Sendowo Magun, Malaysia. 5 prinsip rukun negara ti, ya genio, kepercayaan kepada Tuhan. Kogonong ita kau unsuon, mokonora ugama ampangin tapatan sigigama, kosan sumau kra ulun matanda. Kesetiaan kepada raja dan negara. Raja ya genio tinggana rupa magunan takau. Patur gumagaya takau ra raja, pun ruka singkatan am kedaulatan rupa magunan. Keluhuran perlembagaan. Pogonong ita kau matang maka pandai ratu tunungon kapam sejarah kuarukun negara tipenetikan. Mengurumat amam palio. Mak raginio mengaru rakan sayang dua magun nan salinut bulu. Kedaulatan undang-undang. Undang-undang eginya sistem undang magalung rakan sayang takau. Ita kau mau boleh mambal arah tanak panalonggom takau. Amun kalau manggal arah undang-undang ru perlembagaan. Kosopanan dan kosusilaan. Iono titiu mengaruh reta kau ti malungan am titiwon masau kera ulun matanda mak ragini takau manirong rama magun ondok menghormat am temutun dekau layan rondo ambok.

0: kesilaan.
1: Sunu rekasau kanda ko param talu ari bulan sila kalimo 1906 ang siam, Majlis Gerakan Negara Nembal ara falsafa negara, moligan ara rukun negara. Rako param talu ari bulan sila kabalu 1903 rukun negara binatikan rakoyan mangunsu rakan saya.

Nasional kita akan dapat ronda pembelan ia Persatuan Sokongan Keluarga Kanak-kanak Disleksia Kota Kinabalu kulimanin mengatang ronda ini tangan ininggalanan ra Disleksia Awareness Day Talk and Workshop 2026 onom gini raka taluari bulan sila kamopor 2026 onom oroka onom rajam ka siam rasuswapti sukurajam ka apat ramaiti atangon giura perpustakaan negeri Sabah cawangan Tanjung Aru amun masagamaya kapwa mokondora atan-atan pangkuatan pasal raina tangan ragitia mabuli WhatsApp ranumbur umang sa sa sa sa tulu sa limo onom siam balu disleksiati rondo marwol yoginia sasangulun ondo mokondora kapaganan kosong membasa, menulis, mekarati, menabit, kapwa mengeja, am menguntop, kapwa mengira. Arasna kita mukana pia bilin intorangan takau intari Joseph Potilu pasukon nora rangan-rangan nano onda mengining raka salulan ragumurut rondom raraiti agiura radio kapwa mengira Facebook kosoni Jelita Margaret, Ina Rumbai Pita, IMM Suk, Irojelin Vitalis, I Florita Kinajil, I Datu Elizabeth Morris, I Josie Mindong, I Maria Juhan, I Lucy Doyo, I Claire Ignatius, I Inai Sugut, I Inai Sandakan, I Charles Loginon, I Julius Pansai, I Avitus John Modoit, I Marius Marudim Gawis, I George Mining, I Patricia Nicholas, I Ingam Satur, I Lazarus Biuk, I Patrick Antang, Ya Choi Taman Pasir Putih Putatan Fasa 2, I Francis Bonio Siluk, I Bilin Intori Joseph Potilu, Kansayan Arondom Oro Kesa, Gama Monson Soka Kaungangi, Gininya Bilin Intori Joseph Potilu, Paling Kurangan Joseph Potilu, Kansayan Arondom. Nama kena pihak bilin untuk orang-orangan takau dan mengatora bilin ilo gira Facebook Live My Rondom Raraiti kesana intori Robert Berto Kansayan Aro Rondom DJ paling kurangan Robert Berto makana pihak orang-orangan takau Julius Wong Wong Kansayan Aro Rondom DJ Rasabah VFM amniak rangan-rangan untuk menginginkan rakyat salulan ragumuruti paling kurangan Julius Wong Wong ambilin intori Ipol Irik Kansayan Rarondo Moro Kesa DJ Amrangan-rangan Rasaba VFM Monsoy Kono Paringkonangan Ipol Irik Kansayan Rarondom Gamah Kopana Rayusak Monsoy Nsoy Regiono Liliwara gini makonunia kerangan-rangan takau Rabokon Honda Nangatora Tangguang Stika Monsoy Kosoni Pendengar Setia Isabin Kangut Ijulita Margaret amniak mukonenya kerangan takau i Taufat Siau nangatora bilino konokan sayan rarondom paring konangan Taufat Siau kan sayan rarondom rangarangan takau di nangatora bilinilo giurat Facebook Live My Rondom Raraiti paring konangan rangan-rangan mangining takau peo rondo rimbai tori kalsum bos rimbai pangkeran ini ngontak kau.

0: amun mengkondok pangkuatan gapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin taliponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon ukabon dongo paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello.
2: Paring kunangan nang ngiring ra kasalulan ragumurut, kasalulan ragumurut na kasukunan yung rapomporno, jam ka tulu rondom rasusuap, kasalulan ragumurut di mining min saguli. Aku i Dexter Asidi mambilin paring kunangan amkan sayan ra rondom. Ruo rimbay kusun pantuliran takau rondom ragidio, mangining takapio rimbay kesa, intari Anji Afira Laiji Insanru, am rimbay karuo intari Ebi Suhaivi Abir Angkaus. Ini ngontakau amkan sayan rarondom.

0: Tapi serangan ada tuang salam Malaysia Madani. Baik nak kita di tiga barit nak kayanan pelambusan ke Floris Philip. Kapagulun apa tulu dat kabar-kabar. Bayan Menteri pindah pelambus kehandaman kehampit kidapan manahan di Tun Dr. Siti Hasma. Longkod pisah kadungan WHO Malaria Zonetik id UMS Ukaban. Kabar pen penuh. Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor pindah pelambus pasen kehandaman kumat bagas Kuma Sawah di Bagas Luguan Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad Pagenakan mentok kantakan kira pamanahan di Keruhang Dau i Tun Dr. Siti Hasma Mohamad Ali. Datuk Seri Haji J. Pidapelo kira pamanahan di Tun Dr. Siti Hasma isa nakatagakan di handaman okon ke Tun Mahathir Kunko i Tun Dr. Mahathir no paganakan nga kaisanay tulun Malaysia. I alay haram dilo sa ululuguan dit pantangon nosilu dot konsuban kumad tungulun Malaysia mantad kobian kohupan kapusahan daw kumad pagun. Datuk Seri Haji Haji Ji lumansa nagi kohupan tasunong mantad tong tiagak Hondoban sagigisom om silihon dat pangunsob kumasukod sumusuot. Pinataluwa daw sambayang om lumansan awanadan dat minamangon kumah kadudua di Dr. Siti Hasma mangampun kainsanay dosa om papayan dat kadudua daw itatangan tulun kikatumbayan om usanong kinulunan. Tun Dr. Siti Hasma kiumur 100 taon om haratur tanak Minidupagun Aid Institute Jantung Negara IGN ditko saban baina. Kapungkaban longkot pisampuruan ketinanan kelidasan sempomagunan WHO kohampit malaria zonitik Aid University Malaysia Sabah UMS kagampatan diti apan salkopia mentok pagun Sabah Malaysia. Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Nor Pidapelo Kepengkakatan Longkodilo Pengirut Kabalon dot UMS kohempit penerukan malaria parasit Plasmodium knowlesi. Pinalamus daw iti idababayan pengkaban Longkodilo id UMS kot kinabalu. Babarusan daw pinalamus dit manghupayon kumad bayon menteri Dato Cesar Mandela Malakun. Tumano di Datuk Seri Haji Ji, sundong harakina buruan dat Malaysia, id bagian pemensan malaria, Plasmodium knowlesi, nusili tunggungan tagayo tu pepahampit kerelihan mayat tulun kara tegunok koyana pesarili. Mantadilo ninggi saman mengantap kerelihan malaria zoonotik maya pangantaban penerukan pagadangan vektor penginsamakan isa kelidasan mayapihupan pahampit misoyan bogian. Perintah pengulubansan dat kaingumutang anak Sabah dit kitailan id bogian sains, teknologi, kejuruteraan matematik, STEM. Kanu iti memegerap telan dialo menengkigos makanu karaja id bogian kaganaan takawas kahampit na kaganaan tumaw guest. Umadua bayan menteri Datuk Seri Panglima Masih Dimanjun Pidapelo kaganaan dit kahampit mengungkap kerja dit osenong opimanan kanud manah kerja dit osenong kumad kuk maraja kita ilan takawas. Mantadilo perintah pagun tumilombus menakodong pengusuban kapagiratan balajaran STEM soy kebalajaran pengubasan teknikal vokasional Tibet ababayan pinsing basan id kapanahang kasinggawan kumad kumulakan sumuang id kaganan. Hontalo ni timpud danaro perintah na po nga pahampit pagirat kuk maraja dit kikamilahan takawas kanu manakodong paburon ekonomi Sabah. Datuk Masidi pinapulamus dila dit masa minamupus ababayan STEM forward 2026 id kotikinabalu.
1: Kabar diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Kesalimbahan Boros Dusun.

0: Perintah bagun gumirat papasili Sabah kihara kaganaan kidaris det asantab mila sanganuan o mampusampus. Kano iti manakadong kasunangan pagun intim puntanaro. Mahup mentiri kumadbayan mentiri Dato' Johnny Stanbangko ay pinapailo kung marajag kitailan to sunang litahala kapamagayat dot papahapo. Kano iti mengungkap kapakyanuan karaja ang paingkawas kasunangan kapasiyon. Pilagirat daw at kapasilihan karajam manamong kapatikinan ges itindal ditulan kaiso 2023 om sinumusuhut kapatikinan latirik om gilaris bilad inuwaguan ditulan kaiso tahun 2024. Lang dila papagirat kamagatan dat Sabah memerikat hantalan pangludan gilaris tumanud karlano pagulite. Suruhan Jaya Tenaga Sabah ikos kitanggungan manamong kaganaan dila kaburu miyampain olud katingalig o mampusampus ang kanong maningalig katingaligan mamamaguna. Damat nila ng gisawan pagirat kagampotan bagian ginari Sabah pagkitadharo kaburuan ni Tasanong. Linaid kantaban panikilan latirik pinasurat na kain siriba ang rontob ginari Spengompi Pagun na kain kawas. Memburuan Officer Executive ICOS Dato Insinyur Abdul Nasir Abdul Wahid Pinapelo pangintaban timpur runtob kantaban SID nukain siriba mantat 568 minit di tahun 2023 kumad 226 minit di tulan keturut tahun diti. Pangintaban ginaris penggampi nukain kawas hapadam siam pihatus gisam ditulan ke walu nung piradan di walu pihatus di tahun 2024 api imanan karikat 2026 pihatus minstin rikat kelimpupusan tahun diti. Pinaila nagidaw dat tingkakotan dila kapisulang palantagaya hantalan gilaris Sabah 2024 si REM 2004 it pinasurat dat hapadam anam lang karaja. Kahampititi, papayang gumuntadon konuan ang papayang gayag kagunan ginaris milad inuwaguan. Hantulan tagayad at suway, isto ang pangludan dilo, mamarikot hatus pihatus kapatikinan latirik, id labos kakalayan, minrikot taon 2023. Infra Digital 5G italud italo kayanan rekotan tulun ginamuan id kotikinabalu ang pinampang penggayon. May gokunan piwatasan MOU papampay company Tokoro Sedco, Sedco Communication Eskom miyampay Longkod Convention sa Pamagunan Sabah SICC ITCC pinampang Hayat Urgency Kotikinabalu id SICC. Babayan dila pinahimagan dit mahup bayan menteri Dato Iwan Benedict yao panagi menteri kaganaan kapopuan ang pasakayan. Maser dinuba Dato Iwan pinapelo suay ka paralad ginayag konuan 5G pisakulungan tagirat dila kano mong kabralan pisakulungan teknologi itim puntuhuntol. Damat nila memeruan Sedco, Dato Masiyong Bana Pinapelo, Eskom Tumilabus Pagirot Ningkakoton, sebagit memeruan teknologi wagu, id kaganaan kahampit telekomunikasi id Sabah. Maritim Malaysia Zoom Sanakan minangantap iso bot tunda it minagoit pikikiro hapat 1,000 liter tumaw diesel it amukikaw kunan agirot id kawaigan sanakan dit kasaban kanihab. Malahingan Maritim Zone Sanakan Captain Maritim Muhammad Suhairi Hussein Pinapelo bot tunda dilo nakita tirimuan ko kumaraja id kayanan dilo pagulod minanuho bot dilo mundurong montok pangintangan. Maya pangintangan nakano minamagakom 2% na kayanan kiumur talunha padam anam om talunha padam siyam taon. Kaysanay diesel miyampay bot tunda kigatang 500,000 ringgit nahaw mentok penaryokan sumusuhot. Kantakan dila saryokon tumalat akta kawalan bakalan hapadam siyam anam na hapadam isa akta ordinan perkapalan saudagar hapadam siyam libo na hapadam dua. Misa samok kapaintalangan balanjawan 2023 tinimuan kemulakan lumansan balanja dilo kanun manahak kapusahan dit usampuru papahampit keburuan sukan wago. Kampaino pagirat bagian balajaran kamilan ang kapakianuan karaja. Tanudo kami di Siti Fatihan LD Muhammad Faris Syamin Sufian Ami Idin Ramli.
1: Kalau macam kami ni yang belia-belia ni, dari segi pekerjaan tu mungkin ada agak kurang dari segi apa ni? Kurang peluang lah dari segi pekerjaan. So kami harap kalau macam kerajaan bolehlah bagi lebih fokus.
2: Kalau boleh, saya minta kerajaan semak belanjawan untuk golongan-golongan yang B40 dan ke bawah, yang terutamanya yang ingin melanjutkan pelajaran, supaya mereka dapat menghantar anak mereka untuk bantu mengubah nasib keluarga.
3: Boleh kita gunakan belanjawan tu untuk mendidik bagaimana cara untuk menggunakan AI dengan sehat, dan jadikan AI itu sebagai cara untuk kita menumbuhkan kita punya ni lah, kita punya idea-idea tu, supaya akhirnya AI ni boleh memberi keberhasilan pada masa depan kita.
0: Ipong pesan sekutang kagut itu loh dat kabar-kabar. Bayan Menteri Pinapulambus kehandaman kehampit kina pemenahan di Tun Dr. Siti Hasma. Longkod pisau kandungan WHO malaria zoonotik id UMS Nukaban. Ingka kanat kabar nulu di Ramhanizan Johamin, mantad unit berita ehwal semasa, pinadali di Adrian Saidi, muntok keselimbahan berstusun. Salam Malaysia Madani.

kawayo wayo osonong osuhatanan isa kawayo wayo dit au adalan idesuang mangadang teka maganudlang dit manalikod tulun suai sebagai pinsingubasan ng pamitanan kawayo wayo osuhatanan idhal kawayo wayo kuposyon om balanja mangulod kau sinan to sasanong magkikit om au kolobi papalabus balanja tumanod dit kauhangan. Idhal ko boros-boroso om kowoyo-woyo. Mimboros to susunong om amu popo kito-kito kolobion. Idhal momonsoy kinautuson. Momosoro wayat lang dit onwon. Kumadtulun suay, miyampay ko tuson dit nawonsoy adang. Om atoronong montok to insanan bogian. Idhal manamong pangakan-ngakan om kalidasan. Maganunta kanon om tinumon med osuhatanan. Montok manamong kalidasan tinan miampai au momirubat.

Dios ini minisut terang oleh kayo sening ditino mata di Agustin and Manuel Langad. Lansan dat nalihis narihan ko na kurang oda sending dat pinauni ko dik ya. Tapi na ko pemisrahan dat penguludan kawagud gaji bebas tersiriba kikuna menguntung dat ikadangan dat ketundunan dat kok maraja menegi ketilabasan dat tengtoki. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir binabaras hal dilo ngak kiguna negid untung antangan tengtoki pengindapuan mikro tengkoro asuhatanan PMKS it ketaguang dat tidak wayad balanja nung it rentab gaji babas tersiriba man pengkawasa. Pengkura pa kadaw anu na po tangayan nila kapelan kahampit dat hal dila kampay na kain kawasan dati dat gaji babas tersiriba kuma 2,000 ringgit usa kayot mandad kapelan dit Luguan Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim karait balanjawan 2,000 2,000 pedang turun.

Abi majayun mamasan ako balahin ko ang tabnay ko jating ponsiko DJ kalau di ti ponsiko ami usup bi asalang tatuang DJ plot daswaw kasalang tatuang lagi usup ipol kabisarangan lagi tatuang kumadia ami marajun Conrad kabisarangan tatuang DJ plot sabah BFM masarang kapya kalau di kabisarangan lagi ami aini aini kabisarangan tatuang DJ kainkan lagi dia I Lucia Bibi kabisarangan datotong DJ Vlog kabisarangan lagi kumadia Lucia Abi DK Live kabisarangan datotong DJ kabisarangan Abi MM Suk tulandat 1 juta awan lembusan DJ kalau

Pensadya menunggu angkadat itu baru penisan. Kantakan El Nino itim puditi asuhatanan no pikikir ketilambus disontol tisa. Tumanud pangantangan bobaswago, kantakan El Nino na pubayno ngabilo garikot rontob telugod, teka adalan kulugod, dot untok tulan ka siyam, gisom tulan ka apat donaribu donahopadam turu. Untuk timpu kapanaw penisan, awi dati antakan liod, ngapain kurupo kantakan libagal magalisun tasawut, adalan kalasu, okurian waig, kigunod puson kapya. Mila manggilag kapailan bobaswago mayad nadma.gov.my. Tabangan katingiligan o kalidasan tinan, kailog ko ngayon pasarili.

Menarik kata di jam ke hapad terminit tertuang. Tapi aku sengulun tandu dari duan kinawa sarang ketumbayan dan naratu mantan isut linominan i denggongan penampang di tengah dau baina. Tandu kiumur telunah pada walu tahun di lana kita dat au nak operiman i aralan penang deliku dat linominan di lana. It memuruan polis watas penampang Superintendent Simon Newton mayat isa kepailan minabaras penginsultan ke pegulu na kita da tanduk na padila nga katumbayan da daratu mantad loting kelima lina minan dila na kataguang da kesindualan di adalan tanduk dila Nawit kemaid walai pengobatan Queen Elizabeth mentok makian pengobatan pengkurapa pinagirat neduan ginawa masa id pemenahan. Tadan kidantakan kekal insuhutan kes neritan sebagi dat neduan ginawa menikawa. Amit penginsuhutan pemayakan man papanaha mentok mengilat tadan tetapat dat tadan kineduan ginawa. I semi pinapaila tulung kiriman di tarot kepailan kohempit kinantakan pagyanuan rubang mutut memuruan polis balai penampang Inspektor Ahmad Amir Fitri Abdul Rahman i nombor telefon asa isa 6 apat apat siam 22 isa 5 asa isa 6 apat apat siam 22 isa 5 I Tondo Yutong, hai DJ Flo, hai lagi kemadia Tondo Yutong. Kami senangan Dumarun. Kalau di TIA Dumarun ke Tondo Yutong. Kami Inuel Adim, magadaw na suapkan takia DJ, kami senangan ke daw. Kami senangan lagi kemadia Inuel Alan Sanda, magadaw na suap. Rumah Sam di Baina, suap magadaw na dah kia. Anawa-unawa tawan. Kami MM Suk. Ponsiko tu kakal makinang apa pita kilan ponsiko kami Inuel Ladim mengayak kabun do magadaw de tika ngam na tamad nung magadaw nga kongay kapamutong kongay kabun ano na pakaraja papanahan nga ano papanaw kaya ano mangimburo kadipita arhyan ako naman timagamuti ton turun hapadan pa nga aw na di bayna kada pita nung rudi bayna to aw magamot pita I Maria Johan kapisanangan dato to ang pibabasan taraw kaiso mari ka di Jeplo lansan lidas kesari miampai barakat tegu kumari kakia ponsiko di Jeplo kaponsiko na Maria kapisanangan amin. Abi Muna Kapang, kabisanangan dito to ang ni Jeff Locke, kabisanangan niki kumadia Muna. Abi Robert Berto, kabisanangan dito to ang DJ, kabisanangan niki kumadia. O si Kuri Kuyo, Masad, Tep Tep, Oshie, Ditit, Live sa Bobby FM. Nga, toto ang bayan natin, papiro nga na po itong madasinding, sining-sining di tanglap bayad. Tila pa nga sabagi na tandad, mamantang to kau, da kinaibakan. Teko kina tengkiadan di bagas sawa di Luguan Menteri i Tun Dr. Siti Hasma. Kada kau kokuai karang sining-sining de tanglambai ada tetuang bai nak kia. Abiti sining do semusut peranghan ku dikaya. Iti sini manta di Dato Francis Landong, Kagus Batista, susutunan sini manta di Dato John Kaisa, Ina.

Koiloh konangku, penutudan pengukap nepo ngaman oduhai. Kampai no, menutud rinomos, kaya nondit osorut, ginada pemutanaman, om tanak gambut, miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling, hapada mesiam turun hapada mapat, tulun miso songulun dit kasala. Untuk danda, gisom RM1,000, manjilo korikot 5 tahun, teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo, lisohu om keligogon kelidasan, lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewayo-wayo tawan dit okoring om alasu, pepusikap karaladon tapui. Kada petutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap, koyonan poserili tonggungan toko toinsanan.

Jam ko pa talo na pa ng 2 minute na tatuang. Pansigot to masa pa dat may ampay daho may aditit ka sa limbahan baro sa sun. Masa akong pa dat papirang uli kayo sining pamalis sa ginawa. Sining-sining tang lambay at tatuang itik ya. Hingga itang sarak-sarak hingga it sining-sining dat panarian. To kakalto ko pa mamantang dat kinatangkiyadan di sawa di bagas bayan bagas dat luguan mentil Malaysia i tun Dr. Siti Hasma. Tapi nak aku pergi kira 100,000 tulun rikatan dat karikat untuk big Sabah Sel 2026 ketimpun dat katalun hapa dat tulan ke hapa diti gisam dat ke isad tulan ke hapa dat misad ditarikat dat hila id SICC id papahampit lebih 600 raruai penganjuran apa dat bayanang maningkanan kemad pidagangan serantau maya piramutan id tangat mengingindapu PKS it mamamali, it papapu nagi jenama mantad Sabah nagi rantau ASEAN. Penganjuran di tema Across Market Beyond Borders Dila meningkatan kemat inggisaman pepenggayad kesihatan kepadagangan perumutan pengindapuan Sabah lebih-lebih nam yang sampai Brunei, Indonesia, Filipina. Soy ke konsep pengindapuan business to consumer penganjuran apa ditinggal papagirat lagi pengindapuan business to business mayat program pemadanan perniagaan kapargatan mintana de pidagangan Big Sabah Sale 2026 pada malam pergi kira kepanahak konunuan kemada sektor ketembulian penginadapan pasakayan takanan tinuman negi suruh pengkeraja nokoyonan.

Meneguang kakatahun tadon takanon som pemugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasat sektor kewaigan pagun, asesari pepengkawas wansoy dat manamong katingiligan kewaigan, olud om kainsadud mantan wansoy karatan tali pialatan, montep katilembusan ekonomi pagun, om kesenangan magigion nga atamangan.

Jerry Linda, hai kami senang anda tuang DJ ke hai nagi kumadia. Ponsi kau tuang kita ngau Victoria Eng, kami senang anda tuang DJ vlog ke kami senang nagi kumadia Victoria. Jam kau pada misa walau minit tuang inti sinding dat asam suhut.

Jam ko pada misa pada walau minit na da tatuang pelamusan ko pati kapelan gatang-gata mentok lu tarau suab tarau kedua kedua na pada siam da tulang ke siam 2002 na pada malam mentok da pulut tegata walau ringgit 6 na pada 400 da 1 kilogram pulut tegata walau ringgit 6 na pada 400 1 kilogram gatag kepingan grade kaisa RM5 dua nak pedam telu tusin grade kaisa RM5 dua nak pedam telu tusin gatag kepingan grade kedua apa teringgit apa nak pedusin grade kedua apa teringgit apa nak pedusin kantalan grade kaisa apa teringgit siam nak pedam walu tusin grade kaisa apa teringgit siam nak pedam walu tusin kantalan grade kedua napa nga RM4 hapada RM500 grade kedua napa nga RM4 hapada RM500 sikarap napa nga RM1 talun hapada RM400 sikarap RM1 talun hapada RM400 dan 1 kilogram ilana kepelan dat kata-kata untuk terawad suab iaitu pinalabas dat LIGS.

dan minta resnya korekat pada telun hop dan beli makek ya. Pergi hop anda minta das min tap tap. Arfair hai korekat. Papirang orang pertama dah sening pula mesti aku nak gini ti pasen. Kami senang atau tuang DJ Flop yang berbahasa nak menunggu kabar kam osa serang kunti. Semula aku pasen kumari Julita Margaret, Lucy Dayo, Maria Johan, Josie Mindong, Inai Rose Too Good, Inai Emily Agus Sandakan, Charles Loginon, Dato Elizabeth Morris, Julius Pansai, Abitus John Maroit, Marius Marudim, Acoy Taman Pasir Putih Putatan, Francis Borneo, Nurubai Pita, M.M. Suk, George Mining, George Kelembo, Patrick Antang, Patrick Quintini, Tambunan, Igasi Joachim Kubot, Florita Kinajil, Patricia Nicholas, Inggam Satur, Lazarus Biog, Insanan Tambalut Sabah BFM, FB, Mekikinong Radio, Kalansanan Anglitas Tengah Terima, Ia Negi DJ Flo, Ponsi Kontekai, Yang Kelembus Tu Pasanku, Berstusun senang kepia istana hiti pemegunan mentadaha Joseph Petilo. Ya main adik kayo rokot trokot kau tap tap. Abi Esbon hingga sundait bainak adik JK. Oh suap sundait Esbon. Makin nga suap harap sundait ta suap. Nga akan kayo aku kumaraja suap. Muhammad Izan Keningau kopi senangan di Jeplo di Jeto Suat terima pensemok dot makinau id kesuatan diti memasan aku tabid pibabasan kopi senangan makinau radio Sabah BFM kesulimbahan berusdusun kematian sanan makinau oli kopi yang makinau yang balut id radio dikit tuang oli huan yang sanan tambalut id kasasari menikit tuang megalimuna darita M.M. Suk Linda Ar Bagang Tenduyutung Jenny Zen Alos Waluna Pramapat Posi ko kumari kayo tu terima oswaw id kesalimbahan ta ko kaposi turus ka kita dadaro apasi barus apasi tinaro sa kadunga ta ko na kesalimbahan ta ko di terima papinsamak dati istiaw aw katanud miru maru may tiktok dot bayna tu awgya osanang lain ko om ngam ngam osibuk kawago memasai proposal kerajaan pengerangau okumah i radio keselimbahan tokoh posiko di Jeff Loka posiko nak pia Muhammad Izan dat hilad keningau pengerangau sendung au kosuang i tiktok dot baina lega-lega tanpa panau kerajaan memasai kerajaan Shalom di Jeff Loka amukui amui ya kui Florita Kinajil kami senangan tutuang kemadia amain senangan makikinong Sabah BFM berus-usun na senang kepia memasan kemadia pelai DJ Flo kemana gini Florence Boyjol Helen Young Justin Gabriel Lucia Bibi Mania Gansing Lucy Loyo Joseph Petilo Marius Marudin Inggam Satur Adila Vanson Emilia Gom Mrs. Rosie Dolores Asing Kampaina I sentap ok arit pasan ku no kabari kayo alasan lidas terima ti lambusok terkopi yang belutan tabid pibabasan kemari ke den sanan keteluadan di Jeplok keteluadan lagi kemadia Florida abi teri tiga bil abis serangan datu tuang di kali Jeplok pibabasan lagi kemadia sanan tambalut ku pentanud keselibahan Sabah BFM dusun tertuang di sini. Posiko di Jeff Loka. Posiko na. Posiko Alfred, Posiko MM, Posiko Triska, Posiko Edsbon. Tu kakal miang pada ho. Mayati keselibahan baru dusun. Dusun kau ginawa mungkin ada sinding di sini. Oh, pelambusan ku pai maun anak alasan pengon tongi boinsan ku i kalion hila denam DJ kirim tabi aku de dia lo pengkuro hina oi bo kadau oh alasan dat pengrongawi i kalion ba kami nutik ya baik itu sending dot semesta hot mantadi kiki fatihan aku nasimban no

kawoyo woyo osonong osuhatanan isa kawoyo woyo dit au adalan ida suang mangadang teka maganudlang dit menalikud tulun suai sebagai pinsing ubasan umpamitanan kawoyo woyo osuhatanan idhal kawoyo woyo kepusyon balanja mengulut kau sinan tu sesenong magkikit au kolobi papalabus balanja tumanud dit kau hangan idhal ko boros-boroso ko woyo-woyo mimboros to sesenong amu popo kito-kito kolobion idhal momonsoy kinaw tuson momusaro wayat lang dit onwon kumadtulun suay miampay ko tuson dit nawonsoy adang atoronong montok to insanan bogian idhal manamong pangakan-ngakan kalidasan maganud ta kanan om tinumon med osuhatanan, montok manamong kalidasan tinan miampay au momirubah.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TV RTM ra atiatiak intokmin be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapa magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Hakapandai kaki. Orau alasu amapua raraino tu, yohino El Nino, ra alasu bonsoi, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu amapaulut ra taunan nusungoi. Angkukulak poyo, auma kalapi nukapiahan taka, yohino, apasi alaus, asusak fokus amapasi ambu. Kukulak babala buli talinggapuan taka, kurangin ambal reaktiviti ralusar, amkonopo akau ambal reaktiviti ralusar, balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit aukau, tukir amarisa rasungoy minyak katarong nuvavayaan mo yun.

Menara Sinurambi, Nek Maligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Rasaba. Bakul Wakit, Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonara Reka Bentuk Rumanara Ragitio, Untuk Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Ondo Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat Moparam Apat Ngamiter, Menara Sinurambi Mampakito Rakan Dayan Ru Libung Tambunan, Magimpal Rabuju Kinabalu Bulintok Rasuswafti, Kapuam Patrabal Rugaun Monsoy, Kandayan Rumato Oro Tumolop, Amsio Ruangin Intora Paka Kroka.

Tapi naik kongkap ini nongo dizu hozo manta di Johannes Mansatil piang bahutan di tahidang. Dabai no jam ko enam dua puluh enam tahu minit dongo sebabit pengun toko jam ko enam tahu per minit kongo ko dah balik pengun. Montak di tiki ba isap pada tiha zo ongo dizu. Bahkan bus mempai do gadit keseimbangan bos kedesan. Kina ko toko hozo manta di Lester Del Sabinus Mojikon. Nung.

0: pagunday tim Putanaw. Na boss di Montili, kumadi Vazon Montili, Datu Jonison Bangkway, kapatikinan binakas di Tavasi, ako no po ko kapamagkazat ko po puvan, nga ko pagukab ko si Vatan pakalajan, biyampay ko po poing kavas, ning kakoton ko po si Zon, no tuhun ngavi. Kadisido, kinahanan mong wasa ko paguhudan kapatikinan ges it dinda, di ontok buhan ko iso, duwang ibu, duwang pulam tahu, sinutonan kapatikinan latilik o binakas i anu, do in baguvan, untuk buhan kaiso 2024 hang kosudang dino nakapapantod kay Moan Sabah papatantu pemalanan binakas sondi kitanggungan o Suranjaya binakas Sabah ikos papatantu bogisan di kogompit gumumu miyapay ohud o mohig om otagoy sufay ko mangumohig pinonsol do momo maguno. Namo tino pinggisaman papapantod tinagoy diti kalalahan o vinakas Sabah na kapapakito ning kakoton di Tavasi. Timpo kakasan kapatikidan lotilik na kapaswat kinatunon di okito kozo suvay ko gontab ko po mo pian vinakas pogun tutulus na minsavat. Binabosi mo hingon upisol takavas ikos datu insinyur Abdul Nasir Abdul Wahid tukwan timpo kakasan kalalahan o nadang saidi nakotun mantad himangatus si zamo panom bahu minit di antok taon duwang ibu duwang panom tahu kuma duwangatus duwang panom onam minit gisamuhan katu taon diti hivang pomopian binakas no kainsavat kuma panom si zam piatus gisamuhan ka bahu taon diti piagahon bahu piatus antok taon duwang ibu duwang panom apat om pisosomo kadimpot duwang panom onam piatus antok kahimpupuson taon na bos nagi disido na ngazandiho kopi pahud diti palan hongkod om tuduvan binakas Sabah duwang ibu apat ngopod SE REM duwang ibu apat ngopod i minamagais apodam-odam pingisaman kampay na papayng gumu konwan asil om papahab binakas i anu da inbaguvan vokon tuduvan kapaguhu palan kagumpit papatantu mamadimpot atus piatus elektrifikasi habus kakadazan ontok kay katantaon duwang ibu tahu ngopod. Kaumatan Digital Himoji itahu kinaisanon itabazagan ko sa itkota kinabalo ang pinampang pahabon. Maza pinisainan swat pilotian pisakadazan MOU swat pilotian sugutaku maza pinisainan swat pilotian pisakadazan toy MOU itpihatan tanah company SEDCO SEDCO Communication SCOM Miyampay Hong Kong Convention sa Pamugunan Sabah, SICC, ITCC Pinampang, Om Hayat Regency Kota Kinabalu, ID SICC. Sinasi o ababazan nino di Kumodvovozon Montili, Datu Iwan Benedict, isinoponogi Montili Pumunan, pagindapuan om pasakazan. Untuk katubungay, nabos di Datu Iwan, suvay ko papahab pianitan Himoji, pisakadazan ko sudong dino ko pagukablahan kumahabigin mo pisakadazan teknologi ontok tim pumikot. Namot dino minabos si Ponikon Sedco datumasyong bana tumiambus o SCOM papawakas tongungan daw sabagi mamumuan teknologi kababago dahil kaganan telekomunikasi tayo ko kopibasan in Sabah. Maritime Malaysia lansanakan minanan iso but pamamagazat i minogovit ki kuang hobi upon ngay bulita tumaw diesel biampay iso swat kasagaan id kavaygan sandakan di minsusubab tanaw minggu. Nabos di patunod Maritime lansanakan Captain Maritime Muhammad Suhairi Hussein but pamamagazat kagampit na kita na tinimungan papapanaw kalaja untuk mama sa humazag id kovaygan na kamoy paghuy pinakyano tumod montok pamalisan. Asil pinamalisan na kapagovit pananan kuma duva kusay kinaisanon kimul tahong padamonam om tahong padam sizam taon. Savya vitumaw diesel miyampay but pamamagazat kuang hobi kihogo himangatus ngay mulingit dino tinan montok kapanaisokan sumusut. Sa iso ko nakantakan diha tumanod ko tulan panamangan kapatikidan padam sizam o nang padamisa om ko tulan ordinan kapagatan pansakazan maza kovaygan o padam sizam himong o padam duvo. Tauvino, Koy katan kapabantahan kabalanjan duwang ay bud wang pdamtu. Kumansan na tinimungan kamuhakan kabalanjan diti kano manak kapaguhuanan paimpono. Kumakabuon sinakagontong amuhok hohobin ako sa pabu diti kaganan balajalan kabahan mimpay ko si Batan pakalajan. Tanunan ako kami mantadi Siti Fatiha Neldi Muhammad Faris Samin Sufyan Om Idin Ramli.
1: Kalau macam kami ni yang belia-belia ni dari segi pekerjaan tu mungkin ada agak kurang dari segi apa ni? Kurang peluang lah dari segi pekerjaan. So kami harap kalau macam kerajaan bolehlah bagi lebih fokus.
2: Kalau boleh saya minta kerajaan semak belanjawan untuk golongan-golongan yang B40 dan ke bawah, yang terutamanya yang ingin melanjutkan pelajaran supaya mereka dapat menghantar anak mereka untuk bantu mengubah nasib keluarga.
3: Boleh kita gunakan belanjawan tu untuk mendidik bagaimana cara untuk menggunakan AI dengan sehat dan jadikan AI itu sebagai cara untuk kita menumbuhkan kita punya inilah, kita punya idea-idea tu supaya akhirnya AI ni boleh memberi keberhasilan pada masa depan kita.
0: In pemupusan kinongo Zuvagwiti tu da abal. Pinapahamus si Vozon Mantili pasan ko iadan daw doid kinatang kizadan di Dr. Siti Hasma. Nokab Hong Kong Pisakadazan WHO Malaria Zonetic in UMS. Ingka kanit ya bahal mantad Sabah VFM noho di Jeno Ramahin mantad bo gizan berita ehwal semasa pinadahin doid bos kadazan di Richard Soilian tabi Malaysia Madani Kopi Vosian.

persembahan bos kada sana ikut finasi ketahu dan tapi naik kongabi yang pada kaya dari persembahan itu pason maza the TikTok Rosina Pivosian nong sebab DJ Hansan pain tamis temai mo dengan toko DJ osindak terdau bayno in nombor itu nombor dati Rosina itu osindak terdau ketahu dan aku pain anu pain kau kau zvan tavan di timpu dia zu tapi naik kau itim pun ditibah dari kini senon dia su kotoh dan kumadi mazak ngapi da TikTok intin kebibasian tabib bibasan shalom kaliti Shen Jasper imis MDM mazak da itia WhatsApp napa nga is aisan na suvai temay mo miya pa ito tokoy Maurice Marudim Joseph Patilu Florence Boyjol nagi ilusia tati agumuk pasuvai mazak da in tata mazak da kapabalan sosial ngabiti Facebook katahodan Paulinus Jun Maria Juhan nagi Josi Mindong pivosian de diazu Jinam Tian Sim Ipol Eric da memasan ngabidak pivosian ngosuva bagi pasan-pasan di jeho nekot binasi Nancy Lian Paulinus Jun Ipol Eric Insan Pam Elizabeth Beth Carolis Liz Jingle Botiol ha dekat finasi dei nombo kono poin timpo di ti tapi ko ngawi kesimbahan bos kadazan petim bos onku miampai hozo di Ros Maguloy Aisat Titiu Momogun.

0: dengan Bos Kedasan mau ikut Vinasi.
1: Kesehimbaan Bos Kedasan mau ikut Vinasi. Ini tapi naik di mana jam kotu pada miso minit do it pokun toko. Pagu da katiambus hazau pagu da sumusut iti kau niku tapi nai dai nombo kono po iti politiki na ngapa iti isa kapaihan da mentok memutung da gatah tu iti namai indak dan kasa di ha pivasian ku dai Yesu ogo da gatah mentok tadau baino ko duvo problem sizam buhan diti ko sizam tadau ko duvo da mentat ketinanan pemunan gatah sabah puhut gatah na po nga sizam linggit duvong pedem 4 sin sa kilogram gata kopingan au no ub grade kaiso himolinggit ona mga pada miso sen sa kilogram gata kopingan au no ub grade kaduvo 4 linggit tu upada mduvo sen sa kilogram gata kantalan grade kaiso himolinggit tong upada 4 sen gata kantalan grade kaduvo 4 linggit 4 upada mimo sen sa kilogram montok liti si kalap selinggit tong upada 4 sen sa kilogram selinggit tahu 4 sen sa kilogram itin ho goda gata da montok tadau baino kodubung plum sizam buhan iti ka sizam tadau koduvo taun duvong ibu duvong pedam onom mantad teko na tayo managay mantad ketinanan pemonan gata sabah bah tapi naik kungavi hozol di Jesse Saladik Guminavo Ginovon.

Ozo di Steven Masil Hinumisnu de baina jam ko tu dubong pada empat nagi bo tapi nai. Poti hembusan ku miampai hozo bagu de semusut do pemohis dong sebab diti. Izial binabang di Januari si pagi. Temui mo kongo kodo Izial bunga id ginavoku. Nah iti baina Izial binabang Januari si pagi.